0: penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. Awal ID.Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID.Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID.Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
1: Ada dua program besar pemerintah sekarang, yaitu lewat
0: melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Harga yang
2: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Nah, di hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita tidak akan mendukung dan kita juga menggerakkan perasaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, dua kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan yang meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas area tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Heru Susana menambahkan bahwa percepatan penanaman lahan insan diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
5: Malam badan, tanggal 4 bulan 2020

0: siapa.
1: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana ada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP dari gula berum bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
2: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal, dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.

0: kan untuk angkutannya.
1: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
2: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ribet lah.
3: Nah,
2: alat-alat lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Nah, apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dasar strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
1: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Japri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
4: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
5: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
6: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Yang jelas dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
7: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan anti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
6: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
5: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
6: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami

0: Dan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau bariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
4: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
2: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
5: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
2: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
6: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun, nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. tapi juga kita dalam beratkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
2: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya, mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih, pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi, dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi, manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Pekan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivan Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: ses bomboya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati.

0: Bagi pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah di pagi hari ini pendengar. Dan untuk selanjutnya, untuk mengetahui kondisi cuaca terkini dan juga perakiran cuaca di wilayah kita, khususnya untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya, sesaat lagi kita akan terhubung langsung melalui sambungan telepon dengan perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG Mopa Merauke. Dan informasi ini diharapkan dapat menjadi panduan ya bagi Anda yang akan beraktivitas, melakukan perjalanan maupun bagi para nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Dan BMKG secara rutin menyampaikan perakiraan cuaca dan juga peringatan dini ya apabila terjadi potensi cuaca ekstrim. Dan langsung saja pendengar, kita sapa di pagi hari ini sudah terhubung bersama kami perakirawan dari BMKG Mopah Merauke bersama dengan Kak Rifandi Anduristi STRmet. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Rifandi, apa kabar?
1: Selamat pagi Kak Yogi, kabar pagi hari ini baik, Alhamdulillah.
0: Oke, baik Kak, mungkin bisa diinformasikan perakiraan cuacanya Kak, khususnya untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya, silakan.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Yogi. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca edisi hari ini 21 Juli 2026. Yang pertama ada perakiraan cuaca untuk wilayah Asmat. Pada pagi hari ini wilayah Asmat diperkirakan berawan, siang hari nanti cerah berawan, malam hari kembali berawan dan dini harinya akan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara wilayah Asmat sendiri diperkirakan hari ini berkisar antara 21 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 58 sampai dengan 93%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian ada perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi. Di wilayah Kabupaten Mapi sendiri pada pagi hari ini diperkirakan akan cerah berawan, siang hingga malam hari diperkirakan akan berawan, dan dini hari nanti diperkirakan akan cerah berawan. Suhu udara untuk wilayah Mapi sendiri diperkirakan hari ini berkisar antara 21 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 57 sampai dengan 93%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian ada perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke. Di wilayah Merauke sendiri pada pagi hingga siang hari ini diperkirakan akan cerah berawan, malam hari akan berawan dan dini hari kembali cerah berawan. Suhu udara untuk wilayah Merauke sendiri diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 59 sampai dengan 92%. Kemudian untuk kecepatan angin di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang. Yang pertama di sini ada perakiraan untuk wilayah Asmat. Hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya 0,5 sampai dengan 1 meter. Dan yang kedua ada perakiraan Yosudarso dan Merauke, yang dimana tinggi gelombangnya sama berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,25 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru, yang diperkirakan hari ini tinggi gelombangnya berkisar antara 1 meter sampai dengan 1,75 meter. Selanjutnya kita menuju ke perakiraan pasang surut air laut. Hari ini terjadi dua kali pasang maksimum, yang pertama pada ketinggian 5 meter pada jam 18.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 4,6 meter pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur dini hari. Kemudian untuk informasi surut minimumnya juga hari ini terjadi dua kali, yang pertama pada ketinggian 1,1 meter pada jam 12 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 2 meter pada jam 24 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Rabu 22 Juli 2026, wilayah Asmat, Mapi, dan Merauke diperkirakan akan tetap cerah berawan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak ya Kak Rifandi atas updatean informasi perakiraan cuacanya Kak. Sukses buat Kak Rifandi beserta rekan BMKG Merauke Kak.
1: Terima kasih Kak Yogi.
0: Oke, baik, demikian saja ya pendengar informasi yang dapat kami sampaikan bersama dengan perakirawan dari BMKG Pompa Merauke bersama dengan Kak Rifandi Anduri STR Med, dan semoga informasi ini dapat membantu masyarakat dalam merencanakan aktivitas sehari-hari serta meningkatkan kewaspadaan ya apabila terjadi potensi cuaca yang perlu diantisipasi. Dan untuk informasi cuaca terbaru, masyarakat juga dapat mengakses layanan resmi BMKG ya melalui situs dan kanal informasi resminya. Saya Yogi Andriansyah dan sampai jumpa kembali di informasi perakiraan cuaca berikutnya. Dan untuk selanjutnya pendengar, nanti kami akan updatekan Anda dengan informasi lainnya dalam cek fakta sesaat lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda setelah satu lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Okay.

0: Untuk pagi hari ini Cek Fakta, kami hadirkan dua informasi ya untuk Anda seperti biasanya. Dan informasi ini kami kutip melalui portal berita komdigi.go.id. Pendengar, untuk informasi Cek Fakta yang pertama, pendengar, terkait dengan tautan untuk klaim bantuan pupuk subsidi Kementan 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian atau Kementan tahun 2026. Namun faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen PSP Kementan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Ditjen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial maupun tautan atau pesan berantai. Melansir dari akun Instagram resmi Kementan @PSPKementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-banper ya dari Dinas Pertanian setempat. Dan itu tadi pendengar satu informasi ya di Cek Fakta pagi hari ini dengan tautan untuk klaim bantuan pupuk subsidi Kementan 2026 yang beredar di media sosial khususnya Facebook yang ternyata merupakan informasi hoax atau tidak benar. Beralih ke informasi yang kedua, pendengar, terkait dengan video Presiden Prabowo Subianto dan Menko atau Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa umumkan bantuan dana hibah. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan atau Menko Purbayudi Sadewa mengumumkan bantuan dana hibah. Informasi tersebut diunggah pada 15 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar, dilansir dari liputan6.com. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi buatan atau artificial intelligence atau biasa disebut juga dengan AI dengan probabilitas audio menunjukkan 99% AI ya, dan video tersebut identik dengan video di kanal YouTube kompas.com di mana video aslinya menunjukkan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri mulai dari Purbayudi Sadewa hingga Syafri Syamsuddin untuk melakukan rapat terbatas di kediamannya di Kartanegara pada Kamis 16 Oktober 2026. Dalam video tersebut pendengar tampak Menko Purbaya duduk di sisi kanan Presiden Prabowo sedangkan Syafri Syamsuddin berada di sisi kiri Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan rapat koordinasi dengan beberapa materi dan jajaran terkait bertujuan untuk melaporkan update sekaligus kendala yang terjadi dalam pemerintahan. Nah demikian informasi kedua ini ya, dapat dipastikan terkait dengan video yang beredar di media sosial di mana Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengumumkan bantuan dana hibah merupakan informasi hoax atau informasi yang tidak benar. Dan demikian saja berada dua informasi Cek Fakta di pagi hari ini. Semoga informasi tadi dapat menambahkan wawasan dan juga bermanfaat untuk Anda, khususnya pendengar setia dari Persatu Merauke dimanapun Anda berada. Dan Anda juga bisa menyampaikan ya kepada teman-teman, rekan ataupun saudara Anda jika informasi tersebut tidak benar. Dan jika Anda menerima informasi tidak benar di luar sana, khususnya di media sosial, jika informasi tersebut membuat Anda bingung ya terkait benar tidaknya, Anda bisa mengeceknya sendiri ya melalui mesin pencarian Google dengan mengetikkan kata kunci ataupun isu yang menjadi informasi tersebut. Nah, jika ada media kredibel atau media resmi yang memberitakan informasi tersebut, maka informasi itu tidak benar. Dan jika sebaliknya, maka dapat dipastikan informasi tersebut adalah hoax atau informasi yang tidak benar, pendengar. Baik, demikian saja Cek Fakta di pagi hari ini, pendengar. Sampai jumpa kembali di Cek Fakta berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS.

saatnya program acara Literasi Digital. Berisikan informasi terkait transformasi layanan pemerintah dari sistem manual berinovasi menjadi layanan digital.

94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Gendrian Syah, berdengar di pukul 10 lewat 19 menit ya untuk waktu Indonesia Timur ini. Dan kita saat ini sedang berada di program literasi digital pendengar. Dan sebelum kami buka, kami tanya terlebih dahulu ya, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya tetap bijak ya dalam menggunakan teknologi digital. Dimana di era saat ini pendengar, hampir semua aktivitas kita tidak lepas dari internet ya. Mulai dari mencari informasi, belajar, bekerja, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan juga teman. Semuanya bisa dilakukan hanya lewat genggaman tangan. Nah, tapi di balik kemudahan itu pendengar, ada juga tantangan yang perlu kita hadapi ya, mulai dari hoax, penipuan online, keamanan data pribadi, hingga etika dalam bermedia sosial. Dan melalui program literasi digital ini kita akan berbincang, mengobrol dan berbagi informasi ya terkait dengan dunia digital, agar kita semua semakin cerdas, aman dan bertanggung jawab saat berselancar di internet. Jadi jangan kemana-mana ya, selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan berbagai informasi, tips dan juga pembahasan menarik yang bisa langsung Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya Yogi Andriansyah yang tentu saja senang sekali ya bisa menemani waktu Anda. Dan mari kita mulai perjalanan kita menjadi masyarakat yang semakin melek digital, karena cerdas di dunia digital adalah bekal penting untuk masa depan. Dan inilah pendengar program literasi digital. Jangan kemana-mana, untuk informasi penting yang sangat sayang untuk Anda lewatkan akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Pendengar RRI Pro 1, siapa yang bilang kalau membaca buku itu harus selalu datang ke perpustakaan atau membawa buku yang tebal? Nah, di era digital seperti saat ini ya, membaca buku bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Cukup melalui ponsel atau perangkat digital yang kita miliki. Kehadiran perpustakaan digital pun menjadi sebuah solusi praktis ya, agar masyarakat semakin mudah mengakses berbagai bahan bacaan berkualitas. Nah, kali ini ada kabar membanggakan ya dari Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, di mana perpustakaan Kota Gunung Sitoli berhasil menunjukkan prestasi dalam pemanfaatan layanan baca digital dan menjadi salah satu daerah dengan pengguna titik baca digital terbanyak di Provinsi Sumatera Utara. Pendengar, perpustakaan Kota Gunung Sitoli berhasil mempertahankan peringkat kedua dan ketiga sebagai pengguna titik baca digital terbanyak di Sumatera Utara sejak menerima bantuan fasilitas tersebut pada tahun 2025. Kepala Bidang Perpustakaan Kota Gunung Sitoli, Kasihani Telaumbanua, mengatakan keberhasilan ini didukung oleh tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan sekitar 1000 koleksi buku digital yang dapat diakses secara gratis. Dan ia juga mengajak masyarakat untuk terus memanfaatkan layanan tersebut agar semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya, sekaligus menjaga keberlangsungan fasilitas sebagai sarana peningkatan literasi digital. Dengar, semakin mudah ya akses terhadap

buku dan informasi, semakin besar juga kesempatan kita untuk terus belajar dan berkembang. Literasi digital bukan hanya soal kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga tentang membangun kebiasaan membaca dan memperkaya wawasan. Dan semoga prestasi perpustakaan Kota Gunung Sitoli ini menjadi inspirasi ya bagi daerah-daerah lain untuk terus menghadirkan layanan yang mendekatkan masyarakat dengan dunia literasi. Terus ikuti informasi yang informatif, inspiratif dan mencerdaskan hanya bersama kami di RRI Pro 1 Merauke 94,8 MHz. Kami akan hadir dengan informasi lainnya ya, masih dalam program literasi digital setelah dua lagu berikut ini.

Perkataan aman dalam pemahaman Kamtibmas mengandung empat pengertian dasar, yaitu security adalah perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, surety adalah perasaan bebas dari kekhawatiran, safety adalah perasaan terlindung dari segala bahaya, dan peace adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Pendengar, tidak dipungkiri ya, media sosial kini telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Melalui ruang digital ini, setiap orang bisa menyampaikan pendapat, berbagi informasi, hingga diskusi tentang berbagai isu. Namun di balik kemudahan tersebut, kita juga perlu bijak ya, agar perbedaan pandangan tidak berubah menjadi perpecahan. Karena itu, literasi digital menjadi bekal penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menjaga ruang digital yang sehat dan penuh rasa saling menghargai. Pendengar, pemerintah mengajak generasi muda untuk menjadi pelopor dalam mencegah polarisasi di ruang digital melalui penguatan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan etika bermedia sosial. Dan langkah ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ruang demokrasi digital yang sehat, inklusif, dan bertanggung jawab. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, mengatakan generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia di era digital saat ini. Tingginya pengguna media sosial perlu diimbangi dengan kemampuan memahami dan menyaring informasi secara kritis, agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik sosial. Dan menurut Mutia, demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat digital yang cerdas, santun, serta mampu menghargai perbedaan. Ia menilai generasi muda memiliki peran penting sebagai agen pemersatu di ruang digital. Nah, sementara itu Ketua Dewan Pers, Komarudin Hidayat, mengingatkan pentingnya kemampuan memverifikasi informasi sebelum bagikan kepada orang lain, di mana masyarakat dihimbau untuk mengandalkan sumber-sumber informasi yang kredibel dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya. Untuk memperkuat upaya tersebut, pemerintah membangun kolaborasi dengan berbagai kementerian dan juga lembaga, dunia pendidikan, media massa, organisasi masyarakat, serta perusahaan teknologi dalam memperluas edukasi mengenai literasi digital, etika bermedia, toleransi, dan juga penguatan karakter kebangsaan. Pendengar Pro 1 RRI Merauke, khususnya ruang digital yang sehat dimulai ya dari setiap pengguna internet, di mana bijak sebelum membagikan informasi, menghargai perbedaan pendapat, dan selalu memeriksa kebenaran sebuah berita merupakan langkah sederhana yang dapat memperkuat persatuan. Dan mari jadikan media digital sebagai ruang untuk belajar, berdialog, dan saling menginspirasi demi Indonesia yang semakin cerdas, damai, dan berkualitas. Tetap bersama kami benar di RRI Pro 1 Merauke. Masih ada informasi lainnya untuk Anda yang sayang untuk dilewatkan.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Pendengar, kemajuan teknologi digital telah membuat arus informasi bergerak begitu cepat ya. Berbagai informasi dapat diakses hanya dalam hitungan detik. Namun di balik kemudahan tersebut, kita juga diharapkan tentang hoax ya, seperti disinformasi hingga masuknya berbagai paham yang tidak sejalan dengan nilai-nilai bangsa. Oleh karena itu pendengar, kekuatan ideologi Pancasila menjadi bekal penting ya, agar masyarakat tetap mampu menyaring informasi dengan bijak dan juga menjaga persatuan di era digital saat ini. Pendengar, pentingnya penguatan ideologi Pancasila menjadi salah satu pembahasan dalam webinar literasi digital bertema penguatan ideologi Pancasila yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bekerjasama dengan Komisi 1 DPR RI. Dalam webinar tersebut disampaikan bahwa di tengah maraknya disinformasi, hoax dan masuknya berbagai ideologi asing, Pancasila tetap menjadi pedoman moral sekaligus filter kebangsaan agar masyarakat tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Ketua Komisi Kementerian Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Dewan Pers, Dr. Rosaritani Ken Widyastuti mengatakan Pancasila bukan sekedar warisan sejarah, melainkan nilai-nilai hidup yang terus menginspirasi setiap generasi bangsa Indonesia. Selain itu, generasi muda juga didorong untuk memiliki kemampuan berpikir kritis agar mampu memilah informasi secara bijak, menghindari sesat pikir, serta menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif di tengah perkembangan zaman. Penguatan nilai-nilai Pancasila juga perlu dimulai dari lingkungan keluarga melalui pembinaan sikap, saling menghormati, toleransi, dan menghargai perbedaan. Sementara itu, di ruang digital masyarakat diajak lebih aktif menghadirkan konten-konten positif yang memperkuat persatuan, semangat gotong royong, dan juga rasa kebangsaan. Pendengar RRI, kemajuan teknologi akan memberikan manfaat ya yang lebih besar apabila diimbangi dengan karakter yang kuat dan juga nilai-nilai kebangsaan yang kokoh. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan juga berinteraksi, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Dan dengan begitu kita dapat bersama-sama menciptakan ruang digital yang cerdas, santun, dan tetap menjaga persatuan Indonesia. Dan mendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita dalam program literasi digital telah sampai di penghujung acara ya. Semoga berbagai informasi yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda hari ini dapat menambahkan wawasan sekaligus mengingatkan kita ya bahwa menjadi masyarakat digital bukan hanya tentang mahir menggunakan teknologi, tetapi juga mampu berpikir kritis, bijak dalam menyaring informasi, dan juga menghargai perbedaan serta selalu mengedepankan etika saat berinteraksi di ruang digital khususnya. Dan mari kita jadikan internet ini sebagai ruang untuk belajar, berbagi inspirasi, dan juga menyebarkan hal-hal positif lainnya yang bermanfaat bagi kita semua. Karena setiap unggahan, komentar, maupun informasi yang kita bagikan akan memberikan dampak baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan demikian, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda mengikuti program literasi digital hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya, dengan tema-tema menarik yang semakin memperkaya wawasan kita di era digital saat ini. Namun jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Merauke. Kami masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya di program berikutnya, khusus untuk Anda di 94,8 MHz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bapak, kok mau kemana?
1: Mau ke depan situ.
0: Baru? Kok tak pakai helm, Kak?
1: Ah, dekat saja mau.
0: Sungguh, Bapak, kau pikir kupu kepala itu bola basket, Kak? Jadi kalau jatuh tuh tidak masalah. Mau jalan kemana saja itu pakai helm.
2: Wow.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Benar, selamat siang, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz Pro 1 RR Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mendengar, saya akan menemani Anda dengan dua informasi daerah berikut ini. Dan untuk informasi yang pertama terkait dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Merauke, mengungkapkan kebutuhan darah di Merauke terus meningkat mencapai 700 hingga 800 kantong darah setiap bulannya. Kebutuhan tersebut digunakan untuk melayani sejumlah rumah sakit di Merauke serta membantu memenuhi permintaan darah dari Kabupaten Mapi dan juga Asmat. PMI menyampaikan ketersediaan stok darah saat ini masih relatif aman berkat dukungan berbagai kegiatan donor darah, termasuk aksi donor darah yang digelar oleh Lanut Johannes Abraham Dimarat dalam rangka Hari Bakti ke-78 TNI Angkatan Udara dengan target 100 pendonor. Dalam beberapa pekan terakhir, permintaan darah paling banyak berasal dari golongan darah A dan O. PMI juga mengingatkan bahwa setiap calon pendonor harus melalui pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu untuk memastikan darah yang didonorkan aman dan layak digunakan. Oleh karena itu, PMI mengajak masyarakat Merauke yang memenuhi syarat kesehatan untuk rutin mendonorkan darah di unit donor darah PMI Merauke. Selain membantu menjaga ketersediaan stok darah, aksi sederhana ini juga dapat menyelamatkan banyak nyawa. Pendengar, tetes darah yang kita sumbangkan mungkin hanya membutuhkan beberapa menit ya, tetapi manfaatnya bisa menjadi harapan hidup bagi orang lain. Dan mari jadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus wujud kepedulian terhadap sesama. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan masih ada yang satu informasi lainnya ya di berikut ini, setelah satu lagu dari Julia Michaels dengan Give It To You. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Pendengar, kita tutup rangkaian informasi kali ini dengan satu informasi ya, berasal dari Kabupaten Merauke terkait dengan semangat memperkuat ketahanan pangan yang terus diwujudkan melalui pengembangan sektor pertanian. Kampung Alaku, Distrik Okaba menjadi lokasi penanaman padi perdana sebagai langkah meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani. Dan berikut ini informasi lengkapnya mendengar, di mana Kampung Alaku, Distrik Okaba resmi menggelar penanaman padi perdana yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta para petani dan kelompok tani setempat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah Merauke. Pemerintah Kabupaten Merauke juga terus memberikan dukungan melalui bantuan benih, alat, dan juga mesin pertanian. Dan juga diadakan pelatihan bagi petani hingga rencana pengiriman mesin pompa air untuk mendukung irigasi pada musim kemarau. Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan lahan penangkaran seluas 10 hektar ya untuk penangkaran benih guna mendukung peningkatan hasil produksi pertanian di masa mendatang. Penanaman padi perdana ini dilakukan secara simbolis oleh unsur pemerintah bersama TNI, Polri, dan juga kelompok tani. Kemudian dilanjutkan secara serentak oleh para petani di lahan yang telah disiapkan. Demikian informasi dari Merauke, pendengar. Sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat diharapkan mampu memberikan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik ya menuju hasil panen yang melimpah dan juga pertanian Merauke yang semakin maju. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa pada informasi berikutnya. Baik pendengar, pukul 11:27 ya untuk waktu Indonesia Timur. Dan informasi selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Almendo atau Aldo dalam program Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini. Saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya. Salam sehat, sampai jumpa, selamat siang.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau madhani ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Almeida Motormos dalam rangkaian Merauke siang hingga Merauke sore nantinya di Prosatu RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya segala informasi dan hiburan terupdate untuk Anda akan kami hadirkan sepanjang siaran hari ini, edisi Selasa 21 Juli 2026. Dan informasi untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada ya, di siang hari ini Anda akan kami hadirkan di pukul 12 waktu Indonesia Timur, pakai doa Angelus ya. Namun juga sebelum itu di pukul 11 lebih 50 menit setelah ini Anda akan kami hadirkan lagu-lagu rohani untuk menemani waktu siang hari Anda. Tak lupa juga Anda akan kami hadirkan ya sebentar musik tradisional dan juga budaya yang terupdate di siang hari ini.

Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Nama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Ya, pendengar Bersatu RR, mereka berikut informasi musik tradisional dan budaya dari wilayah Papua, ada Pulau Biak. Biak adalah pulau kecil yang terletak di Teluk Cendrawasih dekat sebelah utara Provinsi Papua, Indonesia. Dan posisi Biak berada di sebelah barat laut Provinsi Papua. Biak adalah pulau terbesar di antara rantai kepulauan kecil serta mempunyai banyak atol dan terumbu karang.

Ya, Biak menjadi pada zaman silam Pulau Biak termasuk wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore yang membaginya menjadi 9 distrik Pulisiwa. Dan pada Perang Dunia Kedua, lapangan terbang strategis milik pasukan Imperial Jepang berada di sana sebagai pangkalan terbang strategis milik pangkalan komando pada Perang Pasifik. Tentara Amerika Serikat kemudian menguasai pulau itu di kemudian pada 29 Mei 1944. Pertempuran antar tank terjadi di Kepulauan Biak. Biak menjadi milik Indonesia dari genggaman Belanda bersama dan Irian Jaya yang saat ini disebut sebagai Papua di tahun 1960-an. Pada tahun 2005, pemerintah Rusia berkomitmen untuk meluncurkan roket dan satelit dari Pulau Biak karena lokasi yang strategis serta berada tidak jauh dari lautan. Secara administratif, Pulau Biak terbagi atas dua kabupaten. Bagian barat merupakan wilayah Kabupaten Supiori, sedangkan bagian timur merupakan wilayah Kabupaten Biak Numfor. Ya, itulah informasi awal untuk Anda di siang hari ini untuk informasi Biak ya. Tentunya akan kami hadirkan terus informasi seputar Pulau Biak dalam musik tradisional dan juga budaya di siang hari ini.

Ya, kemudian ya pendengar, letak geografis dari Kabupaten Biak terletak tadi tentunya di Teluk Cendrawasih ya. Untuk iklim tersendiri berdasarkan hasil pencatatan stasiun meteorologi, ya maksud kami stasiun meteorologi kelas 1 Frans Kaisepo, Biak pada tahun 2011 dilaporkan bahwa suhu udara rata-rata di wilayah Kabupaten Biak adalah 27,1 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 86,3%.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan berita dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026.
1: Absolutely wonderful.

0: Dinamika Olahraga Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di Bursa Transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, dalam Persiben pun juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi bisa juara, tuan juara. Pemain-pemain ecek-ecek.
1: Semua juga fokus ya. Dalam presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke baik, terima kasih Pak Nur, selamat siang.
1: Siang. Dengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan bagi para atlet menuju kejuaraan dunia bulu tangkis 2026.

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal eSport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 세상 걸려.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana

dan mengayomi rakyat. Tidak boleh melanggar prinsip kebenaran. Tentu saja, rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh

0: rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Persatu RRI Nomor Kiri manapun Anda berada, saat ini Anda akan kami ajak bersama untuk ada dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0971-333-0745. Berikut penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Sirapu.
0: Dengan siapa? Nampaknya kita baru berjumpa di udara.
1: Oh, begitu. Dengan Bang Peter di Sirapu.
0: Oh, Bang Peter, apa kabarnya untuk siang hari ini, Bang?
1: Ini dengan Mas Aldo, kan?
0: Iya.
1: Oh, dengan Mas.
0: Iya, kita sudah pernah berjumpa ya di bulan lalu kalau tidak salah. Iya, Bang Peter, apa kabarnya dari Sirapu?
1: Baik. Cuaca juga cerah meriah.
0: Iya.
1: Cerah panas-panas bagaimana begitu?
0: Iya, Argentina. Oke. Iya, baiklah. Untuk siang hari ini mau request lagu apa nih, Bang Peter?
1: Lagunya yang lagu RT5. Lagu yang itu tuh.
0: Boleh dibantu judul ataupun penyanyi?
1: Lagunya itu yang kalau ini apa? 19 November saya. Dari lagu apa? Penyanyinya yang
0: Maggie Z.
1: Maggie Z, iya.
0: Oke. Aman, boleh salam-salamnya, Bang.
1: Salamnya yang pertama buat Pade Muji Heru Putra Tamir itu.
0: Iya, iya.
1: Pak Bernard di Gudang Arang, Pak Freddy bersama Ibu Tri di Saringgu, Ibu Ani di Manado, terus Mama Rimba di Semangka 1. Terus buat Bang Lei, Bang Cuti, Ita Maming, sama ada Putra Tengah juga. Terus buat Kapuja di Bintuni, Ibu Ima di Maumere. Terus buat semua-semuanya saya tanpa terkecuali. Selamat siang. Dangdut adalah kita. Oke, Mas Aldo, selamat siang lagi. Selamat bertugas.
0: Siap, baik. Terima kasih Bang Peter untuk calling yang pertamanya di acara Pro Dangdut siang hari ini. Ya, berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bu?
2: Kenapa suara hilang ini, Om Aldin?
0: Hah? Suara saya hilang?
2: Iya, hilang-hilang.
0: Sebentar ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Oh,
0: bagaimana suaranya, sudah clear?
2: Ya, lumayan daripada yang tadi.
0: Oke. Ya, apa kabarnya untuk siang hari ini? Oh ya, dengan siapa?
2: Alhamdulillah sehat, tapi ini ada panas ini, aduh. Kita mau berteduh di mana ini?
0: Iya, lagi musim kemarau ya, El Nino. Jadi
2: iya,
0: tetap untuk iya, jaga kesehatan dan juga cuaca yang panas ya.
2: Oke, iya.
0: Dengan siapa, Bu?
2: Semangga Satu.
0: Semangga Satu, Mama Rimba?
2: Iya, benar.
0: Oke, iya. Mama Rimba mau request lagu apa nih, Mama Rimba, di siang hari ini?
2: Lagunya apa ya? Ya, yang penyanyinya saya kurang tahu, yang Meja Kursi itu ya.
0: Meja Kursi?
2: Iya.
0: Nampaknya Megi.
2: Judulnya itu Meja Kursi. Saya penyanyinya saya lupa siapa. Megi dia atau Mangkur atau siapa?
0: Ancila Ricci.
2: Oh iya, itu sudah mungkin.
0: Oke, boleh Mama Rimba salam-salamnya.
2: Iya, terutama untuk keluarga besar Semangga Satu, tanpa kecuali. Selamat mendengarkan lagu ini, semoga berbahagia selalu bersama keluarga masing-masing ya. Ya, untuk yang baru lewat tadi tuh, terima kasih lagunya ya. Rimanya terima kasih, ini Mama Rimba kembalikan lagi ya. Terima kasih, Bu. Selamat
0: siang. Terima kasih juga Mama Rimba sudah bergabung.
2: Iya.
0: Ya, pendengar Persatuan Harian Merauke dimanapun Anda berada, tentunya Anda dapat bergabungnya bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita Persatuan Harian Merauke. Dan ya. Dan ya, pendengar berikut penelpon ketiga. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita, Bang Aldo.
0: Iya, Bang Aldo, apa kabarnya dari Tapanuli?
3: Kabar-kabar sehat di sini, cuacanya juga cerah. Gimana kabar sebaliknya, Bang?
0: Alhamdulillah, di sini juga sehat dan juga cuacanya cukup mendukung. Ya, panas.
3: Berarti sama dong di sini, ya?
0: Iya.
3: Iya, sila. Yang penting udah kabar-kabar sehat, berarti aku mau request lagu.
0: Oke, boleh.
3: Lagunya dari Jastia Gotik.
0: Oke, judulnya?
3: Judulnya itu Cinta Semalam.
0: Yes, benar ya.
3: Iya, sembari mencari salam-salamnya yang pertama buat Bang Aldo. Nah, bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada Bang Putra Tengah, ada Bang Lee, ada juga Bang Putra Tamir, Bang Norsi, Pak Bernard, Bang Ambe Yusu, Bang Sudamami, ada Bang Iwan, Putri, Bu Siti, Mama Ines, Bu Ani, Bu Matlia, ada Bu Jati, ada Puja, Bapur Mama Sari, sama Bayu Dinosohi, ada juga Bang Ahmad Irwan, Bu Perida, Bu Natalia, ada Bunda Ima. Terus buat timah-timahnya saja lah, mendengarkan dimana berada. Ya, itu mau lagunya itu, Bang?
0: Iya, ada.
3: Aman. Iya, oke. Lagunya itu buat Bang Aldo, selamat bertugas sampai tuntas, selamat siang. Dan buat terima kita, terima kasih. Prat!
0: Terima kasih. Iya. Pendengar, tentunya juga akan kami hadirkan untuk Anda 3 tembang lagu. Requestan di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Iya. Dan berikut akan kami hadirkan ada dari Bang Peter, Muslim November dari Megi Z, kemudian juga ada Mama Rimba ya, Meja dan Kursi dari Ancela Ricci, dan tentunya ada dari Bang Luhut. Dan sisa

ada juga dari Bang Luhut. Ya, sisa semalam dari Saskia Gotik. Untuk kita selamat mendengarkan untuk Anda di siang hari ini.

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: Ya, pendengar Persatuan Broker dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih dapat bergabung bersama kami ya di acara Rodang Dodang Dot adalah kita di siang hari ini. Sudah juga Anda dengarkan tadi tiga tembang lagu ya, requestan dari Mama Rimba, Bang Peter, dan juga Bang Lutut. Dan berikut penampas selanjutnya, halo selamat siang Rodang Dot.
1: Dan Dot adalah kita, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Nah,
0: Bang Nasrun.
1: Wah, alhamdulillah, sama semua kita baik-baik. Selamat
0: siang. Okay. Siang hari ini mau request lagu apa nih Bang Nasrun?
1: Lagunya Ferdan, Ferban.
0: Judulnya?
1: Ibarat pagi di daun keladi.
0: Ibarat pagi di daun keladi ya?
1: Iya. Yang pertama-tama Bang Rinya saya bertugas selama 90 km ya. Ada Pak Bina, Bang Yunus, Pak Freddy, Putri, Dinkari Suko, dan Bang Anis ada Ima Suri, terus ada Paida, ada Ani juga di Kota Bagu, ada Abdul Rahim, Hamsah Yusuf, ada Irwan. Semuanya terima kasih.
0: Terima kasih juga Bang Nasrun.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya, pendengar Persatuan Merauke ya. Anda masih dapat bergabung bersama kami hingga nanti di pukul 14.50 menit dalam kebersamaan di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Ibu Utri, apa kabarnya untuk siang hari ini?
3: Salah.
0: Sebentar. Bukan Ibu Utri ya?
3: Bukan. Natalia Toli-Toli.
0: Oh ya, astaga, sudah lama tak berjumpa kita ya.
3: Ada dong, Bang Yogi atau Bang Aldo?
0: Aldo,
3: berarti. Aldo, lupa ya.
0: Soalnya semangatnya biasa hampir sama dengan Ibu Utri ini.
3: Utri ya? Iya. Terupa ya suaranya, Bang Aldo apa kabar?
0: Puji Tuhan, baik kabarnya dan sehat.
3: Amin.
0: Amin.
3: Ini juga kabarnya? Saya lagi baik juga, puji Tuhan sehat.
0: Oh iya, saya sering tanya makan siangnya apa nih.
3: Oh tadi makan itu Bang Aldo, makan ikan saus, goreng saus. Terus sayurnya kelor di bening.
0: Pedis berarti.
3: Bang Aldo, kalau di saya lagi di Palu. Kalau orang Palu tuh makan rasnya itu daun kelor di bening. Nanti dia pakai kelornya dibikin bening, nanti dia pakai labu merah itu sedikit, terus pakai jagung juga dikit, sudah jadi sayur bening.
0: Oh iya iya iya.
3: Ya,
0: kayak ini sayur sop gitu ya?
3: Itu kalau kelor itu kan kecil-kecil daunnya, Bang Aldo. Kayak apa ya? Kelor kayak apa?
0: Kato tapi lebih versi
3: kayak
0: kecilnya.
3: Kayak katu, lebih kecil lagi kayak katu gitu.
0: Iya. Oke, Bu Natalia mau request lagu apa nih di siang hari ini?
3: Saya mau suka lagunya Hedy Diana aja, di mana ada kamu di situ ada aku.
0: Oke, di mana ada kamu?
3: Kamu di situ ada aku. Salam-salam ya, Bang Aldo.
0: Silakan.
3: Yang pertama tentunya buat Ibu Utri, Pak Freddy. Selamat siang ya, selamat beristirahat. Ada Bang Cut juga, ada Kakak Anis, ada Ciguria di Jakarta ya, ada Ibu Sofia Saat Makassar, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Hasan Lalo, ada Central Suite, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belki, ada Mama Nambe, Mama Ines, Mama Roni, Mama Siti, ada juga Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun ya, Bunda Ima di Momere, ada siapa lagi Bang Luhut, ada Pak Windy Tokyo, ada siapa lagi Bang Aldo, lupa, Bu Ani Kota Bagus sudah.
0: Bang Cut.
3: Bang Cut sudah tadi Bang Bang Lai Putra Tengah, pokoknya
0: Kak Ayu
3: dirangkul aja.
0: Iya.
3: Mbak Ayu dimasuki ya. pokoknya siapa lagi yang orang di Maroke?
0: Oh, Aldo. Ya. Mama Rimba.
3: Pokoknya tadi dirangkul aja ya dari Asam Peset, dari Sabang sampai Maroke tanpa terkecuali ya. Selamat siang semuanya, salam sehat, salam kompak-kompak selalu. Buat Bang Aldo tetap semangat sampai siaran. Doa terbaik buat Bang Aldo dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
3: Oke, makasih Bang Aldo. Selamat siang, Dandut adalah kita.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Natalia ya, yang sudah bergabung, yang saat ini sedang ada di Palu ya. Dan yang mendengar berikutlah dia ya, tembang lagu dangdut untuk menemani waktu. Iya, nampaknya ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ibu Utri.
2: Ada Bunda Ima, Le.
0: Nampaknya saya terlalu mencari-cari Ibu Utri ya siang hari ini. Oke, Bu.
2: Bang Aldor, Kak.
0: Bunda Ima.
2: Oh, iya. Soalnya kita jarang ketemu, jadi.
0: Iya.
2: Oh, Bunda Utri sudah gabung ke belum? Pasti belum tuh.
0: Belum, tadi baru Ibu Natalia, Bang Peter, Mama Rima.
2: Oh,
0: iya.
2: Oke deh. Bung Aldo, sudah siapkan lagu atau kita request sendiri?
0: Request, kalau Pro Dangdut request. Nah, Ruang Rindu ya.
2: Oh iya, kalau gitu apa? Lewaldi, Potret Kenangan.
0: Putri Kenangan?
2: Iya. Potret Kenangan.
0: Oh, Potret Kenangan.
2: Iya.
0: Boleh salam-salamnya?
2: Ya, salamnya pertama tentunya buat Bung Aldo ya, bersama operatornya, dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, dan salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Bersama teman-teman ya yang ada di Merauke ya, tanpa terkecuali ya, tanpa disebut satu persatu, yang mewakili teman-teman di Merauke, Bunda Utri sekeluarga, selamat siang, semoga sehat selalu di sana. Ada Bang Nasrun, ada Bang Luhut, Bintang Pratama, Bapak Widi, dan semua-semua saja ya, Bung Aldo, yang sudah gabung maupun yang belum gabung, selamat siang, salam sehat, semoga Tuhan memberkati. Buat Bung Aldo, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih sudah bergabung ya Bunda Ima. Dan ya, pendengar berikutnya, 3 tembang lagu untuk Anda dengarkan di siang hari ini.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Karena klite, klitian atau ngelite adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: 29 tahun Radio Republik Indonesia.
1: Mars Angkasawan telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasawan RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasawan RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasawan RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam acara Pro Dangdut.

podcast saat ini, dan ya, terima kasih juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 15.00 akan kami hadirkan paket doa kerahiman ilahi dan dilanjutkan dengan warta berita lintas sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Terima kasih untuk persembahan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Selasa 21 Juli 2026. Warta berita Lintas Sore ini akan dibacakan oleh saya Almendo Maturbongs. Kita awali berita yang pertama, BPBD Kabupaten Merauke melakukan pemetaan ulang terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026. Pendataan dilakukan sebagai dasar penyaluran bantuan apabila dampak El Nino semakin meluas. Pemetaan tersebut mengacu pada kajian risiko bencana yang telah disusun sebelumnya serta disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan. Andarias Roson, Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Merauke, mengatakan pihaknya telah memiliki kajian risiko bencana sehingga sudah mengetahui titik-titik yang masuk kategori rawan seperti semangga, tanah miring, hingga daerah kurik. Ia juga menyampaikan BPBD akan memverifikasi kondisi masyarakat di wilayah terdampak sebelum menyalurkan bantuan, sehingga bantuan benar-benar diberikan kepada daerah yang sangat membutuhkan. Selain pendataan, BPBD juga menyiapkan armada distribusi air bersih apabila terjadi penurunan ketersediaan air di kawasan yang telah dipetakan sebagai daerah rawan kekeringan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino berada pada kategori kuat selama periode Juli hingga Oktober 2026. Kondisi tersebut diperkirakan meningkatkan potensi kekeringan di wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Papua Selatan. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Forecaster Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Asi Arum Bestari, menjelaskan El Nino merupakan fenomena menghangatnya masa air di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang mempengaruhi iklim di Indonesia. Dampak El Nino akan semakin terasa apabila terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Menurutnya, El Nino memiliki beberapa kategori mulai dari netral, lemah, hingga kuat. Saat ini, kondisi El Nino berada pada kategori kuat sehingga menjadi perhatian khusus BMKG dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Papua Selatan pernah mengalami El Nino kuat pada tahun 2015 yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dan memicu kekeringan di sejumlah wilayah. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang berpotensi terjadi pada tahun ini.
3: Pengaruhnya adalah dengan meningkatkan potensi kekeringan di wilayah Indonesia Timur khususnya, dan ketika El Nino ini aktif berbarengan dengan musim kemarau, maka otomatis akan meningkatkan kecenderungan musim kemarau yang lebih kering daripada biasanya.
2: Menghadapi fenomena El Nino, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merauke memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi selama musim kemarau. Sinergi dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Merauke, Andarias Roosan, mengatakan fenomena El Nino tidak hanya meningkatkan risiko kekeringan, tetapi juga berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, serta akibat kebakaran tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
4: Kita sangat rentan terhadap pergeseran iklim secara ekstrim. Nah, kami BPBD sebagai melaksanakan tupoksi kami adalah tentang keselamatan kebencanaan. Nah, di samping itu memandang bahwa ancaman El Nino tahun ini tidak bisa dihadapi dengan cara biasa.
2: Meski hingga pertengahan Juli belum menerima laporan adanya kekeringan parah, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan karena musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih kering dari biasanya. Masyarakat diimbau mulai menyiapkan cadangan air serta menggunakan air secara bijaksana. Andarias menambahkan, BPBD telah menyiapkan logistik, armada distribusi air bersih, serta program sosialisasi berdasarkan informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Melalui kesiapsiagaan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, pihaknya berharap dampak El Nino di Kabupaten Merauke dapat diminimalkan sehingga kebutuhan air bersih, kesehatan, dan aktivitas masyarakat tetap terjaga selama musim kemarau. Jessica Ardana melaporkan.
1: Sebanyak 123 personel Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 tiba di Pelabuhan Kayu PT Dwi Karya Riksa Abadi Kampung Wogekel, Distrik Ilwayap. Menempuh perjalanan selama 1 hari 1 malam dari Kota Merauke, rombongan Satgas TMMD berangkat menggunakan kapal motor Sabuk Nusantara 114 menuju lokasi sasaran TMMD. Kedatangan personil di Kampung Wogekel menjadi tahapan awal sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kampung Wanam yang menjadi lokasi pelaksanaan pembangunan melalui program TMMD ke-129 tahun 2026. Bati Bakti, TNI Staf Teritorial Kodim 1707 Merauke Pelda Sularto yang juga tergabung dalam Satgas TMMD mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran selama perjalanan yang telah ditempuh rombongan tersebut. Dengan tibanya seluruh personel di Kampung Wogekel, diharapkan seluruh rangkaian persiapan pelaksanaan TMMD ke-129 tahun 2026 dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga berbagai program pembangunan fisik maupun non-fisik yang telah diprogramkan dapat segera dilaksanakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Wanam.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disporparekraf Papua Selatan terus membangun kolaborasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah guna mendukung pengembangan sektor kepemudaan olahraga pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah Papua Selatan. Sinergi antar instansi menjadi langkah penting mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh dinas. Menurut Kepala Disporparekraf Papua Selatan, Soleman Jambor Mias, kerjasama tersebut telah memberikan hasil positif dalam mendukung sejumlah program prioritas. Pihaknya juga mulai membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor pariwisata, dan upaya itu dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi standar destinasi wisata di sejumlah lokasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan pariwisata. Meski keterbatasan anggaran, Disporparekraf tetap berupaya mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Ia juga menyampaikan pembangunan destinasi wisata, penyediaan sarana pendukung seperti bus pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah. Selain itu, pemerintah provinsi juga terus memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan terus menyalurkan bantuan modal pada pelaku UMKM di sejumlah kabupaten.

0: Pendidikan menjadi prioritas pembangunan daerah disampaikan saat konsultasi publik tentang rancangan peraturan daerah provinsi mengenai penyelenggaraan pendidikan di Merauke. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Selatan, Albert Prapami mengatakan, Ranperda menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam menyusun program serta melaksanakan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Papua Selatan. Menurutnya, pendidikan merupakan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas bersama dengan kesehatan. Pelaksanaan kebijakan pendidikan harus didasarkan pada regulasi yang kuat agar implementasinya berjalan sesuai arah pembangunan daerah.
1: Dan sekarang tahun lagi kita bekerja untuk memperbaiki di selatan Papua. Jangan sampai kemenangan itu sudah selesai, orang masuk bidang pendidikan belum selesai. Pendidikan masih tetap itu saja. Empat kabupaten, mari kita urus baik-baik. Kita kerja dengan hati untuk membangun pendidikan di selatan tanah Papua ini.
0: Sementara program sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar skala turut mendukung penyusunan ranperdasi tentang penyelenggaraan pendidikan. Manajer program skala Papua Selatan Selterman Mufandu mengatakan program skala merupakan kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia yang telah mendampingi pemerintah Provinsi Papua Selatan selama lebih dari 3 tahun. Program ini berfokus pada percepatan layanan dasar di daerah yang memiliki tingkat disparitas tinggi.
1: Dirancang oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia, itu mereka fokus untuk disparitasnya tinggi. Nah, kebetulan wilayah-wilayah ini yang masuk kategori itu. Jadi, program salah dihadirkan untuk

rendah yang menjangkau pelanggan di wilayah kerja Papua Selatan. Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi PLN UP3 Merauke, Novan Iman, mengatakan penggunaan jaringan kabel masih menjadi sistem utama dalam penyaluran listrik kepada masyarakat. Dengan jumlah pelanggan yang terus bertambah, penataan jaringan menjadi tantangan yang harus terus dikelola. Ia menjelaskan setiap sambungan rumah memiliki ketentuan teknis, yakni jarak maksimal sekitar 15 hingga 20 meter dari jaringan tegangan rendah. Standar tersebut diterapkan agar kualitas tegangan listrik tetap stabil dan aman diterima oleh pelanggan. Untuk mengatasi sambungan yang tidak rapi, PLN menjalankan program perapian sambungan rumah serta perluasan jaringan tegangan rendah, dan program tersebut juga bertujuan meningkatkan keandalan distribusi listrik sekaligus memperbaiki tampilan jaringan di kawasan permukiman. Nova menambahkan, melalui penataan jaringan secara bertahap dan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan laporan, PLN berharap pelayanan kelistrikan di Papua Selatan semakin aman, andal, dan nyaman, sekaligus mendukung kebutuhan listrik masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Ya, mendengar informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia saat Merauke saat ini, edisi Selasa 21 Juli 2026. Tentunya kita akan berjumpa dalam Lintas Pagi di esok hari bersama rekan saya nantinya. Terima kasih, saya mewakili tim kerja, tim kerabat kerja yang bertugas, dan sampai jumpa.

0: Hari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

rakyat. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya

Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelilingnya.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil

sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara,

saatnya program acara Kentongan Mitigasi Kebencanaan Pro 1 RRI Merauke.

Pihak BPBD mengimbau masyarakat di zona rawan untuk segera mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber air alternatif seperti sumur serapan dangkal, kolam retensi, bendungan hingga sumur bor. Selain itu warga diminta memaksimalkan

waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sri Trabelan untuk Anda ya, terkait ya solusi untuk menghadapi fenomena El Nino yang saat ini sedang dilanda ya. Dan berikut beberapa solusi untuk Anda ya. Yang pertama tentunya ada optimalisasi dan pengelolaan sumber daya air ya. Dimulai dari penyediaan infrastruktur yang memadai, teknologi modifikasi cuaca atau TMC yang bisa membantu, serta konservasi air ya, untuk menerapkan kebiasaan hemat air di tingkat rumah tangga maupun memperbaiki potensi kebocoran pipa yang ada. Dan yang kedua ada strategi ketahanan pangan dan pertanian ya, untuk pemetaan kadar pemetaan wilayah, kemudian juga penyesuaian pola tanam serta percepatan masa tanam untuk memanfaatkan sisa ketersediaan air di awal musim untuk melakukan percepatan tanam padi atau komoditas lain. Kemudian yang ketiga ada mitigasi risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pencegahan terpadu ya, melakukan pemantauan titik api dan patroli rutin secara lintas sektoral antara pemerintah, masyarakat dan juga TNI Polri, serta penegakan hukum untuk memberikan sanksi tegas atau pencabutan izin bagi perusahaan dan pihak yang melanggar aturan. Dan yang terakhir tentunya adalah kesiapsiagaan kesehatan

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, Peringkat Persatu Merauke berkatakan kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan yang telah kami siapkan di Merauke sore ini. Dan pemberitahuan pertama, terkait dengan relasi pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat pada hari Selasa tanggal 1 Juli, saya Suparman Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Merauke atas perintah Hakim Ketua dan perkara perdata nomor 30 garing PDT TPG garing 26 PMMR telah menetapkan kepada Haja Mariam Kalbu Sirajudin bertempat di dahulu bertempat tinggal dahulu beralamat di Kelapa 5 Merauke tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke dengan nomor 30 garing PDT TTG garing 2026 PNMRK tanggal 20 Juli 2026 antara Kamelia Siahaan sebagai penggugat terhadap Haja Mariam Kalbu Sirajudin dan kawan-kawan sebagai tergugat. Dengan ini disampaikannya dengan pemberitahuan ini, saya laksanakan di tempat tinggal dan kediaman tergugat sebagai alamat dalam surat gugatan tersebut.

Pemberitahuan berikut terkait dengan transaksi jual beli tanah berasal dari Kepala Kelurahan Mandala Distrik Merauke. Seluruh warga yang ditujukan kepada seluruh warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Kelurahan Mandala dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan tanah adat hak wilayah yang terletak di Jalan Biak RT 03 RW 01 Kelurahan Mandala dengan ukuran keseluruhan luas 952 meter persegi, panjang 50 meter dan lebar 19 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara, timur, selatan, dan barat merupakan tanah adat. Tanah adat hak wilayah dari Vincentius Farindiken pihak pertama dilepas kepada Davrosa Jimsi selaku pihak kedua. Barang siapa yang berkeberatan dengan transaksi tersebut dapat datang dan menghubungi Kepala Kelurahan Mandala Distrik Merauke. Pemberitahuan terakhir pendengar disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya telah meninggalkan rumah sejak tanggal 7 Maret 2023 seorang atas nama Eduardo Stau yang beralama di Bio Merauke. Bagi masyarakat yang melihat atau mengenal orang yang bermaksud yang dimaksud, mohon kesediaannya untuk segera menghubungi pihak keluarga melalui Bapak Ananias Yohoi dan Ibu Laurencia Gaharu yang beralama di Bovendigol dengan kontak 0852-441285 dengan arah hubung 0852-441285 maksud kami. Demikian pemberitahuan ini sampaikan atas perhatian serta bantuan Bapak Ibu Saudara Saudari disampaikan terima kasih. Ya pendengar, telah beberapa pemberitahuan untuk Anda di Merauke sore ini dan tentunya juga akan kami hadirkan informasi terupdate bagi Anda di Merauke sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia,
2: belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

For Revenge merayakan perjalanan hampir 2 dekade melalui konser bertajuk Titik Sadra yang digelar di Bandung dan Kuala Lumpur. Konser tersebut dipromotori Antara Suara bersama Sony Music Indonesia sebagai perayaan perjalanan emosional band bersama para pendengarnya. Berbeda dari konser peringatan pada umumnya, Titik Sadra dirancang menghadirkan pengalaman yang lebih mendalam bagi seluruh penonton. Konser ini mengangkat tema menerima, melepaskan, dan melangkah sebagai perjalanan yang juga sedang dijalani oleh seluruh personel For Revenge. Konsep Titik Sadra lahir dari perjalanan emosional seluruh personel setelah perubahan besar terjadi dalam perjalanan band tersebut. Peristiwa mundurnya Archims pribadi atau Cimot sebagai drummer menjadi titik refleksi sekaligus melahirkan konsep konser tersebut. Vokalis For Revenge Bonix menjelaskan konser tersebut menjadi bentuk perayaan perjalanan panjang sekaligus proses penerimaan yang dialami seluruh personel selama berkarya. Menurutnya konser itu juga dipersembahkan khusus bagi Cimot yang memulai perjalanan For Revenge sejak awal. Ya pendengar, telah informasi terupdate untuk Anda dan tentunya masih ada satu buah informasi terupdate lagi lainnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Prosateria Remarki, kanal informasi dan inspirasi.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.
1: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka Adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: penjual bendera musiman asal Garut di Merauke. Herman, seorang penjual bendera asal Jawa Barat, tepatnya dari Kampung Leles, Kabupaten Garut, yang setia setiap pertengahan Juli hingga
1: Pertamina dan badan usaha penyedia BBM lainnya untuk membahas.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, berikut informasi cek fakta untuk Anda. Yang pertama ada foto Ahok pakai jaket PSI bersama Kaisang. Berikut informasi selengkapnya. Beredar unggah foto di media sosial Facebook menampilkan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa Ahok memakai jaket Partai Solidaritas Indonesia PSI bersama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Faktanya foto tersebut tidaklah benar yang dilansir dari laman kompas.com. Hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan bahwa foto itu terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Informasi kedua terkait dengan cek fakta. Video Presiden Prabowo Subianto dan Menko Purbaya Yudi Sadewa umumkan bantuan dana hibah. Berikut informasi selengkapnya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya mengumumkan bantuan dana hibah. Informasi tersebut diunggah pada Juli 2026 kemarin. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar yang dilansir dari liputan6.com. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi buatan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas audio menunjukkan 99%. Video tersebut identik dengan video di kanal YouTube kompas.com. Video aslinya menunjukkan Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri mulai dari Purbaya hingga Safri Samsudin untuk melakukan rapat terbatas di kediamannya di Kartanegara. Ya pendengar, telah dua informasi cek fakta untuk Anda di Merauke sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau Mangkus dan Cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan Cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan Cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi.

Mana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol. Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang

berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

kali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Kecelakaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka

0: Mini, Pro1 RRI Merauke. Instagram @Pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke Malam Ini, Merauke Malam Ini.
1: Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih terus ya mendengarkan siaran Pro1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di edisi siar hari ini, yaitu Selasa 21 Juli 2026. Setelah tadi ada rekan-rekan saya ya, mulai dari pagi, siang, dan kali ini ya untuk malam hari hingga tutup siaran nanti, kami akan menemani Anda dan tentunya bersama saya Ari di siaran pada malam hari ini. Ya, rekam informasi dan juga program-program hiburan sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkhusus untuk Anda ya yang saat ini sedang mendengarkan dengan pesawat radio atau mungkin juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda, selamat mendengarkan siaran Pro1 RRI Merauke. Ya, tentunya juga menyapa untuk yang ada di wilayah pinggiran ya, yang ada di wilayah Kota Merauke ataupun juga dimanapun itu, ataupun juga yang ada di Asmat, yang ada di Mapi, atau juga yang ada di manapun itu ya, yang bisa mendengarkan siaran kami. Nah, di malam hari ini beragam informasi dan juga program-program hiburan yang sudah kami siapkan. Di antaranya nanti di pukul 19 akan ada Warta Berita Gema Papua, ya, dilanjutkan dengan program drama radio, dan juga nanti ada informasi-informasi ya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga di pukul 21 ada Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI, dilanjutkan dengan hiburan lagu-lagu daerah. Kemudian di pukul 22 ya ada program Ruang Rindu ya, di mana malam hari ini kategorinya adalah lagu-lagu mancanegara rentang tahun 2000-an. Ya, tentu untuk Anda semuanya yang saat ini ya sedang mendengarkan, dengarkan terus siaran Pro1 RRI Merauke. Baik, hiburan lagu-lagu masih akan coba kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Untuk itu, tetaplah di 94,8 MHz.

Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman, mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, pendengar Anda masih di hiburan lagu-lagu ya di malam hari ini pendengar. Nah, masih terkait juga dengan euforia pada gelaran final Piala Dunia 2026 ini. Ya, di mana Spanyol sudah memastikan diri menjadi juara, telah mengkandaskan juara bertahan Argentina, pendengar. Ya, ada yang menarik pendengar, ya di mana timnas Spanyol ini disambut lautan manusia saat kembali ke ibu kota Spanyol, yaitu di Madrid, setelah menjuarai Piala Dunia 2026. Ya, hampir sekitar 1,8 juta warga memadati jalan-jalan ibu kota untuk merayakan keberhasilan La Furia Roja mengalahkan Argentina ya di partai puncak. Ya, rombongan yang terdiri dari 26 pemain dan staf pelatih tiba di Madrid sehari setelah memastikan gelar juara dunia di New York, New Jersey Stadium. Setibanya di ibu kota, mereka terlebih dahulu ya, disambut oleh Raja Felipe VI, ya, di mana keluarga kerajaan Spanyol dan Perdana Menteri Pedro Sanchez. Ya, Perdana Menteri menyampaikan apresiasi atas perjuangan tim asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ya, di mana menurutnya permainan Spanyol mampu memberikan kebanggaan sekaligus hiburan bagi masyarakat. Ya, setelah pertemuan yang diadakan, skuad Spanyol menaiki bus atap terbuka untuk melakukan parade kemenangan melintasi pusat kota Madrid. Ya, bus yang bertuliskan Stars Shine Together. Ini juga dihiasi foto para pemain yang membawa trofi Piala Dunia. Ya, para pemain mengenakan kaos bertuliskan Somos Campeones atau Kami Adalah Juara. Ya, mereka melambaikan tangan, menari dan berinteraksi dengan ribuan supporter yang memenuhi sepanjang rute parade. Pelatih Spanyol juga mengaku bangga bisa membawa Spanyol meraih gelar juara dunia. Dan dia menyebut dukungan para supporter menjadi energi besar bagi tim selama turnamen. Dengar. Ya, di mana parade berakhir di Cibeles Square, ya lokasi yang selama ini menjadi pusat perayaan berbagai prestasi olahraga di Spanyol. Sekitar 120 ribu supporter memenuhi kawasan itu untuk mengikuti seremoni yang juga dimeriahkan penyanyi-penyanyi Spanyol, pendengar. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda terkait juga dengan kemenangan La Furia Roja yang disambut oleh para supporternya di ibu kota Spanyol.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa. Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

hingga terhambatnya pembangunan dan layanan publik. Komnas HAM menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengakuan terhadap masyarakat sebagai korban korupsi, termasuk pemberian kedudukan hukum legal standing agar dapat mengakses mekanisme pemulihan. Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri ASEAN menyetujui

dukungan jangka panjangnya.

0: Lalu dengan afirmasi itu ya, ada berapa mahasiswa kita yang tergantung-gantung karena juga mau dibiayai lanjutan tapi tidak selesai, kan ini susah.
1: Lebih lanjut dikatakan juga pentingnya proses seleksi penerima bantuan pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan dikarenakan kedekatan keluarga atau kepentingan tertentu. Ia juga memastikan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pendidikan yang akan menjadi salah satu indikator penilaian terhadap capaian visi misi Gubernur Papua. Nalik Saulia melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Boventigul, siapkan kebijakan ASN gunakan noken karya OAP. Berikut laporan reporter Imam Komorudin dari RRI Boventigul.
3: Sorong ke gunungan semua ada noken.
4: Pemerintah Kabupaten Boventigul berencana menerapkan kebijakan penggunaan noken bagi aparatur sipil negara sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua. Bupati Boventigul Roni Omba mengatakan rencana tersebut telah dibahas bersama Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga. Menurutnya, penggunaan noken oleh ASN diharapkan mampu meningkatkan permintaan terhadap produk kerajinan lokal sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para pengrajin.
3: Oh, habis dari diskusi di internal dinas kami, di pemerintah, kita akan wajibkan semua OPD pakai noken. Sempat dengan ini kita sempat bicara waktu itu, mudah-mudahan kita bisa tindak lanjut ini sehingga itu juga bisa menjadi pelangsang untuk kita punya
4: Rani menjelaskan selain memberikan dampak ekonomi bagi para pengrajin, penggunaan noken juga menjadi upaya melestarikan budaya Papua serta bentuk penghargaan terhadap hasil karya masyarakat adat yang memiliki nilai budaya dan identitas daerah. Rencana tersebut disampaikan Bupati saat menyerahkan bantuan berupa barang dan uang tunai pada kelompok pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Boventigul. Dalam kesempatan itu, Roni menegaskan bahwa bantuan yang diberikan berasal dari dana otonomi khusus atau OTSUS yang memang dialokasikan untuk mendukung pemberdayaan orang asli Papua. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Boventigul berkomitmen memastikan pemanfaatan dana OTSUS tepat sasaran sesuai tujuan pemberiannya sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adat.
3: Orang-orang yang hadir bisa menerjemahkan itu kepada masyarakat kita yang lain. Jangan sampai mereka berpikir pada umumnya pemerintah kita di Papua ini anggaran dan opsi tidak tepat sasaran. Nah sekarang kembali di kita sini.
4: Ia menambahkan komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui bantuan bagi pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga pada sektor pendidikan serta berbagai program pemberdayaan lainnya. Pemerintah daerah ingin memastikan orang asli Papua memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yayasan Rumsram Biak Numfor melaksanakan pelatihan literasi numerasi terintegrasi gizi bagi guru di 9 SD Pidaan. Berikut laporan reporter Ririn Arini dari RRI Biak.
5: Pelatihan penyusunan modul ajar literasi numerasi terintegrasi gizi serta pemanfaatan alat bantu visual bagi guru sekolah dasar di Biak Numfor resmi dibuka berlangsung di SD Impres Angkasa Biak Selasa 15 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini hingga 18 Juli 2026 diikuti oleh 57 peserta dari 9 sekolah binaan Yayasan Nunsram. Program manajer literasi numerasi integrasi gizi Yayasan Nunsram, Elizabeth Bukorpioper menjelaskan, kegiatan ini merupakan kelanjutan sekaligus penyegaran dan pelatihan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan ini diselenggarakan bekerjasama dengan UNICEF serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP terintegrasi serta pemanfaatan media visual yang kreatif, Yayasan Nunsram menggandeng mitra lain yang memiliki keahlian khusus dalam menyusun modul dan alat peraga guna mendukung keberhasilan program ini. Program yang berjalan sejak 2025 ini direncanakan berlanjut hingga 2027. Tergantung pada praktik baik yang berkembang di sekolah-sekolah. Pasca pelatihan, tim fasilitator akan rutin melakukan pendampingan tanpa menggantikan peran pengawas sekolah, melainkan untuk saling menguatkan dan membagi praktik cerdas pembelajaran.
6: Pelatihan literasi yang berlangsung selama 4 hari ini merupakan keberlanjutan dari pelatihan-pelatihan yang sebelumnya dilakukan, bahkan sebenarnya juga bagian dari pendampingan-pendampingan yang dilakukan pasca pelatihan-pelatihan yang Yayasan Rumsram lakukan melalui intervensi program ini. Bapak Ibu, Agus sebenarnya sudah pernah mengikuti pelatihan sebelumnya yang dilakukan tahun lalu, dan ini sebenarnya adalah bentuknya refresh kembali, mengingatkan kembali, menolong kembali Bapak Ibu, karena kami menyadari Bapak Ibu ini adalah garda terdepan dari semua proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah-sekolah Bapak Ibu.
5: Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Daud Farwas SE, mengapresiasi langkah kolaborasi antara pemerintah daerah, UNICEF, dan Yayasan Nusram. Ia menekankan pentingnya peran sekolah dalam mendukung penerapan hasil pelatihan di sekolah masing-masing. Sarana seperti televisi, smartboard yang sudah tersedia di sekolah harus dimanfaatkan secara optimal agar pembelajaran di kelas awal menjadi lebih menarik dan bermakna.
7: Terima kasih untuk teman-teman jendela, kemudian teman-teman Nusram, UNICEF juga. Terima kasih karena selalu mengingatkan kami. Ya, kami berharap juga ruang tidak membatasi kita sehingga program ini juga terus berjalan. Kemudian pembimbingan itu tetap berjalan terus. Yang kedua adalah, memang betul sekali, dengan program ini Bapak Ibu Guru dituntut bisa menyiapkan KPP ya, rencana program pembelajaran ya. Kemudian dengan mengikuti kali ini juga Bapak Ibu Guru juga dapat memiliki kemampuan ya. Kemampuan artinya ada pengembangan terkait dengan modal ajar, kemudian media visual yang akan digunakan, kemudian integrasi pembelajaran gizi dan aktivitas berbasis yang digunakan di sekolah yang relevan dengan apa yang kita harapkan.
5: Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, kreatif, dan inovatif guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Sebanyak 1.035 mahasiswa Universitas Cendrawasih Jayapura laksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di Yapen. Berikut laporan reporter Salo Ayomi dari RRI Serui.
8: Sebanyak 1.035 mahasiswa Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura yang mengikuti program kuliah kerja nyata KKN tahun 2026 tiba dengan selamat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Rombongan mahasiswa tersebut menumpangi kapal KM Ciremai dari Jayapura dan langsung disambut secara hangat dan penuh semangat oleh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen serta para kepala kampung Lura Bamuskam yang akan menjadi mitra mahasiswa selama menjalankan pengabdian di lapangan. Setelah tiba langsung diadakan upacara penyerahan mahasiswa yang didampingi penjabat sekretaris daerah Yapen Ciprianus Justus Mambayes PDMSI di lapangan alun-alun Trikora Serui yang diawali dengan penyerahan secara simbolis mahasiswa KKN dari Universitas Cendrawasih Jayapura melalui Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Dr. Dirk Yeperuntuboy SPDMKes kepada pemerintah daerah Yapen. Dalam sambutannya menjelaskan kuliah kerja nyata bukan sekedar tuntutan akademik semata melainkan ruang pembelajaran kehidupan di mana mahasiswa mengikuti menguji ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan.
9: Kuliah kerja nyata ini bukan sekedar merupakan mata kuliah yang harus diselesaikan oleh para mahasiswa memenuhi tuntutan akademik semata. Tetapi KKN ini adalah ruang pembelajaran kehidupan. Ruang di mana mahasiswa menguji ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Bagaimana mereka harus membangun kompetensi mereka untuk melihat realitas sosial, mendengar kebutuhan masyarakat, menghargai kearifan lokal, membangun empati serta menghadirkan solusi yang relevan dan berkelanjutan.
8: Sementara itu, pemerintah daerah Yapen melalui Sekda Yapen Ciprianus Justus Mambayes PDMSI mengatakan bahwa pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura yang mempercayakan mahasiswa melaksanakan kegiatan KKN di Yapen. Tentunya dengan penyerahan ini, Pemda Yapen memiliki tanggung jawab untuk mendukung menjaga mahasiswa selama melaksanakan kegiatan di Yapen.
10: Hari ini tanggal 26 kita kedatangan adik-adik mahasiswa KKN dari Uncen yang berjumlah 1.035 orang. Pemerintah secara resmi memang pemerintah sangat mendukung karena kita berharap ini kemudian mahasiswa akan berkolaborasi dengan masyarakat. Masyarakat ini telah kita kondisikan dengan baik. Nah, itu sebabnya tanggung jawab pemerintah kami menjemput, hari ini kami apel, kemudian di saat ini kami siap fasilitasi dan berbagai kendaraan untuk kami akan mengantar ke lokasi KKN masing-masing seperti yang ditunjuk. Distrik Yapen Selatan, Distrik Kosiwo, Distrik Anotorei, Distrik Yawakuka, dan Distrik Anggasera.
8: PJ Sekdai juga menekankan pentingnya menjaga sikap, menjauhi hal-hal negatif, dan memastikan keselamatan serta keberhasilan seluruh proses KKN. Berharap mahasiswa dapat menjadi ageng perubahan yang membawa dampak positif dan semangat pemberdayaan di tengah masyarakat. Usai acara, mahasiswa diberangkatkan ke lokasi pengabdian masing-masing menggunakan kendaraan truk dan minibus yang telah disediakan pemerintah daerah Yapen. Turut hadir dalam kegiatan para dosen pembimbing lapangan Dekan Fakultas Panitia KKN, Salo Ayomi, melaporkan.
11: Upaya mempercepat penanganan berbagai peristiwa darurat, mulai dari kecelakaan lalu lintas, kebakaran hingga tindak kriminal,

0: menerima laporan masyarakat terkait kecelakaan lalu lintas, kebakaran, maupun berbagai tindak kriminal lainnya. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingo Statiratu Senin pagi 20 Juli 2026 meninjau langsung ruang operasional call center 110 yang berada di Mapolres Nabire. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan setiap laporan dapat ditangani dengan cepat. Kapolres menjelaskan, masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian cukup menghubungi nomor 110. Laporan yang diterima petugas akan segera direspon dan diteruskan kepada personel di lapangan agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Namun demikian, menurut Kapolres masih ada masyarakat yang merasa bingung ketika menghubungi call center 110 Polres Nabire, tetapi justru tersambung ke call center Polda Papua di Jayapura. Kondisi tersebut, kata Kapolres, dapat terjadi ketika petugas call center Polres Nabire sedang menerima panggilan lain secara bersamaan atau akibat gangguan jaringan telekomunikasi. Meski demikian, masyarakat tidak perlu khawatir karena petugas di call center Polda Papua akan meneruskan laporan tersebut kepada call center Polres Nabire agar tetap dapat ditindaklanjuti. Kapolres juga mengungkapkan hasil evaluasi layanan selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari evaluasi tersebut, diketahui masih banyak panggilan yang bersifat prank atau iseng, sehingga mengganggu pelayanan terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan darurat.
1: Terkadang tersambungkan dengan call center 110 Polda Papua di Jayapura Kota. Nah, hal ini tidak terlalu ribet karena kemungkinan besar call center 110 yang ada di kita ini saat itu juga menerima panggilan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Kota Nabire atau pada saat itu terjadi gangguan sinyal. Nah, di sini akan diarahkan oleh Polda Papua Induk di Jayapura Kota, diarahkan menuju ke call center 110 untuk menerima pengaduan atau ada komplain informasi dari masyarakat. Pada prinsipnya, Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu dalam menggunakan sarana call center 110 ini dapatlah dengan arif dan bijaksana. Karena setelah kita evaluasi mulai dari semester saat ini dari periode Januari sampai dengan periode Juni 2026, memang banyak kali yang masuk nomor telepon telah menghubungi kami bersifat prank atau iseng. Jadi kami mohon kiranya Bapak Ibu, adik kakak sekalian, saudara-saudara, gunakanlah sarana 110 ini dengan bijak supaya ini mempersingkat waktu penanganan persoalan di lapangan. Sekali lagi terima kasih banyak bagi Bapak Ibu sekalian sudah paham dan sudah pernah menghubungi. Akhirnya sarana 110 ini, call center ini dapat membantu kita sekalian untuk mempercepat penanganan persoalan masyarakat di lapangan.
0: Kapolres Nabire berharap masyarakat dapat menggunakan layanan call center 110 secara bertanggung jawab, sehingga petugas kepolisian dapat bergerak lebih cepat dan menangani setiap kejadian di lapangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini telah memanfaatkan layanan tersebut dengan baik. Dengan pemanfaatan call center 110 secara bijak, Polres Nabire berharap pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin cepat, tepat, dan mampu memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Arul Saudila melaporkan.
2: Sidang Jemaat 4 GPDP Rehoboth Yapen tetapkan pengurus baru dan rekomendasi pelayanan 5 tahun. Berikut laporan reporter Agus Tanawani dari RRI Serui.
3: Sidang Jemaat keempat Gereja Pentakosta di Papua GPDP Jemaat Rehoboth Yapen tahun 2026 menghasilkan sejumlah keputusan dan rekomendasi yang akan jadi pegangan dalam menjalankan program pelayanan gereja selama 5 tahun ke depan. Dalam sidang ini juga ditetapkan susunan pengurus gereja periode 2025-2030. Mulai dari Sekretaris Jemaat, Bendahara, Bidang Pelayanan Koinonia, Marturia, Diakonia, Pengembangan Sumber Daya Manusia, sampai pada pengurus persekutuan pemuda, wanita, pria, dan sekolah Minggu. Gembala GPDP Jemaat Rehoboth Yapen, Pendeta Aser Airi STH berharap semua keputusan yang sudah ditetapkan bisa dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Menurutnya para staf majelis jemaat maupun pengurus di setiap bidang pelayanan perlu benar-benar mengutamakan pengabdian kepada Tuhan dan jemaat. Ia juga menegaskan bahwa pelayanan di gereja perlu dijalani dengan semangat kebersamaan dan panggilan iman, bukan karena terpaksa. Karena itu, setiap pelayan gereja diharapkan melayani dengan hati yang tulus sesuai panggilan jiwa dan roh.
4: Struktur majelis jemaat dalam pelayanan di gereja yaitu di bidang pelayanan.

0: Surya dan Evelia. Makanya adalah bagian daripada tugas gereja yang terus diperhatikan dan dikerjakan.
1: Sementara itu, Ketua GPDP Kelas Sisiapen Selatan, Pendeta Petrus Wandamani, mengingatkan seluruh majelis jemaat yang terpilih agar bekerja dengan sepenuh hati, setia dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan. Menurutnya, kesediaan melayani adalah wujud nyata panggilan Tuhan yang harus dijalankan dengan tulus.
2: Kepada majelis yang terpilih, kita bekerja di kebun anggurnya Tuhan, kita tidak bekerja untuk menuntut upah atau ada gaji dari gembala jemaat. Tapi kita bekerja di kebun anggurnya Tuhan ini dengan setia. Kita melaksanakan pekerjaan ini satu amanah, satu panggilan. Dan kita bekerja untuk Tuhan. Kita bekerja karena nanti berkat Tuhan ini Tuhan sediakan bagi setiap orang yang bekerja setia di ladangnya Tuhan dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani.
1: Melalui sidang jemaat keempat GPDP Rehoboth Yapan tahun 2026 ini, Ketua Klasis bersama Gembala Jemaat juga mengajak seluruh warga jemaat untuk terus mendukung proses pembangunan gedung gereja baru yang saat ini masih dikerjakan. Dukungan doa, tenaga maupun dana dari seluruh jemaat dinilai sangat dibutuhkan supaya pembangunan rumah ibadah itu bisa segera selesai dan dipakai untuk menunjang pelayanan gereja ke depan. Agus Tanawani melaporkan.
3: Informasi dari Serwi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lailatul Hanif. Nyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
4: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura. Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

0: Pulau Pancasila.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, Anda masih di Pro 1 Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi ya, Anda ikuti Warta Berita Kuma Papua. Nah, pendengar, di malam hari ini, ya tentunya dengan program-program yang sudah kami siapkan untuk Anda, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan malam hari ini ya, ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Saat ini sudah dipukul 19.38 menit, dan untuk Anda yang saat ini sedang menikmati kebersamaan bersama keluarga ataupun juga yang sedang menikmati santap malam, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, di tengah suasana seperti saat ini ya, ya dimana untuk wilayah Kota Merauke belakangan ini masih dengan suasana cuaca yang cukup panas, ya kami harapkan juga untuk Anda untuk tetap berhati-hati ya, khususnya untuk Anda yang membakar sampah dan juga untuk Anda yang biasanya bepergian jauh, ya jangan membuang puntung rokok ya, khususnya di tempat-tempat yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran lahan. Baik, untuk Anda semuanya ya yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi ataupun juga dimanapun itu, tetaplah di Pro 1.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas,

Jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka

Oke, pendengar masih di Pro 1 RRI Merauke. Ya, saat ini sudah di pukul 19:48. Nah, untuk Anda ya yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar, di malam hari ini ada informasi BPOM perkuat pengawasan keamanan pangan di tengah perdagangan bebas ASEAN. Ya, ini adalah beberapa informasi-informasi yang nanti akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda selesai drama radio ya di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lupa juga nanti di pukul 22 kami akan hadir dengan program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu yang sudah kami siapkan adalah lagu-lagu mancanegara rentang tahun 2000-an, pendengar. Ya, tentu lagu yang cukup lama ya, karena kalau dihitung mulai dari saat ini di tahun 2026, yaitu antara sudah hampir 26 tahun, pendengar. Ya, jadi lagunya sudah cukup lama. Baik, untuk Anda semuanya yang saat ini yang sedang larut dengan segala kesibukannya, mungkin yang berada di jalan, tetap utamakan keselamatan, ataupun mungkin juga yang saat ini sedang aktif ya di manapun itu, tetaplah menjaga keselamatan Anda. Dan tentunya juga untuk semuanya yang masih terus mendengarkan, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke. Okay.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu

0: pendengar manapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Merauke. Ya, saat ini sudah pukul 59 menit dan selanjutnya pendengar kami ajak Anda untuk mendengarkan drama radio produksi RRI Sungai Liat dengan judul Rintak Warisan Nenek. Selamat mendengarkan.
1: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rintak, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
2: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
3: Iya, Nek.
2: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
3: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
2: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
1: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
3: Kue rintak khas Bangka.
4: Maaf, Mbak. Saya cari roti kekinian.
5: Ada croissant atau donat?
3: Gak ada. Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang. Nek, mungkin aku harus jual kue lagi.

0: tradisional Bangka. Siapa lagi?
1: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
2: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
1: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
3: Nak, ini kue rintak.
4: Iya, Pak.
3: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
4: Silakan dicoba, Pak.
3: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
1: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
2: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
4: Alhamdulillah.
1: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
3: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
4: Boleh, Pak.
3: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
4: Kurator museum?
3: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
4: Beneran, Pak?
3: Lebih dari itu.
1: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
3: Apakah ini nenekmu?
4: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
3: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rintak saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
1: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
5: Masih ada, ingat?
3: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
4: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
3: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
5: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
4: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rintak.
1: Itu Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rintak tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Selama lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerim.

Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Ya, saat ini sudah di pukul 20 lebih 20 menit. Ya, ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, ini ada informasi terkait juga dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan seiring ratifikasi keselamatan keamanan pangan ASEAN. Ya, langkah itu dilakukan untuk melindungi konsumen di tengah meningkatnya arus perdagangan kawasan. Kepala BPOM mengatakan ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement menjadi instrumen penting

perlindungan konsumen. Kesepakatan ini juga mendukung peredaran pangan yang aman di kawasan ASEAN. Ya, dikatakan BPOM telah menjalankan registrasi inspeksi, surveillance, dan penegakan hukum terhadap produk pangan. Menurutnya, seluruh mekanisme tersebut memastikan keamanan pangan tetap terjaga. Ya, sementara itu Menteri Perdagangan mengatakan kesepakatan ini memperkuat harmonisasi regulasi keamanan pangan di ASEAN. Perjanjian juga diharapkan memperlancar perdagangan pangan antar negara anggota. Ya, tujuan utama persetujuan ini adalah meningkatkan perlindungan kesehatan konsumen dan meningkatkan arus perdagangan pangan aman di kawasan ASEAN. Ya, hal ini dilakukan melalui harmonisasi regulasi dan penghapusan hambatan teknis. Ya, selain itu juga Komisi 6 DPR RI menyetujui usulan pengesahan ratifikasi ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement ini. Ya, dilakukan melalui peraturan presiden. Dan pemerintah berharap implementasinya memperluas perdagangan sekaligus menjaga keamanan pangan nasional. Terkait dengan BPOM yang perkuat pengawasan keamanan pangan di tengah perdagangan bebas ASEAN. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan.

Ya, masih di perusahaan RRI Merauke. Dan kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Ya, di mana Indonesia menerima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia. Komisi 1 DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk menerima hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alphahalnkam dari luar negeri. Alphahalnkam ini ya berupa satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dalam rapat paripurna DPR pada hari ini, dan dikatakan persetujuan ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam setiap penerimaan hibah dari pemerintah atau lembaga asing. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengharuskan adanya persetujuan DPR. Ya, dikatakan pihaknya telah membahas permohonan hibah ini dalam rapat kerja bersama pemerintah pada 20 Juli. Ya, rapat dihadiri perwakilan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Mabes TNI, serta para kepala staf angkatan. Ya, sebagai informasi, ITS Giuseppe Garibaldi merupakan kapal induk kelas Garibaldi yang dibangun galangan kapal Fincantieri di Monfalcone, Italia. Ya, kapal ini mulai beroperasi pada 1985 dan dipensiunkan pada Oktober 2024. Pembangunan kapal ini dimulai pada 26 Maret 1981 dan kemudian kapal ini diluncurkan pada 4 Juni 1983 sebelum resmi memperkuat Angkatan Laut Italia pada 30 September 1985. Selama hampir 39 tahun masa pengabdiannya, Giuseppe Garibaldi berperan sebagai kapal induk anti kapal selam, ya di mana kapal ini juga menjadi kapal komando dalam berbagai operasi militer dan misi internasional Angkatan Laut Italia. Dan kapal ini juga dikenal memiliki kemampuan mengoperasikan pesawat tempur lepas landas pendek dan mendarat vertikal serta helikopter. Dan Giuseppe Garibaldi mengusung moto Obedisco yang artinya saya taat atau I obey, pendengar. Ya, ini sedikit ya terkait juga dengan kapal ITS Giuseppe Garibaldi.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

45 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan kembali ya, kami berbagi informasi untuk Anda, di mana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD menuntun dua mantan anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM untuk menyatakan ikrar kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, dalam siaran pers TNI AD ya yang diterima, dijelaskan upacara ikrar itu dilakukan oleh Satgas Pamtas RI PNJ Mobile Yonif 621 Manuntung di Pos Komando Taktis Satgas Yonif 621 Manuntung Distrik Sinak Kabupaten Puncak Papua Tengah Sabtu lalu. Ya, kedua anggota OPM ini yaitu Eka dan Kaka yang sebelumnya diketahui bergabung dengan kelompok OPM pimpinan Kalenak Murib di wilayah Kampung Agen Gen, Distrik Sinak. Hal ini disampaikan langsung oleh Komandan Satgas Yonif 621 Manuntung, Letkol Infantri Eko Arif Kristianto. Ya, dikatakan dalam upacara itu, mereka berdua secara sukarela membacakan ikrar, memberikan penghormatan, dan mencium bendera merah putih. Suasana upacara yang dihadiri jajaran pemerintah daerah setempat berjalan dengan hikmat. Ya, momentum ikrar itu merupakan bukti bahwa TNI Angkatan Darat berhasil mengedepankan pendekatan persuasif secara humanis agar dapat diterima oleh masyarakat tempat. Ya, TNI Angkatan Darat juga selalu mengutamakan dialog dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan ketika ingin masuk ke dalam ruang lingkup masyarakat. Dengan kembalinya dua anggota OPM tersebut, dia berharap seluruh pihak yang masih berada di dalam kelompok separatis mau tergerak untuk kembali ke pangkuan NKRI. Dan dia mengharapkan momentum itu bisa semakin memperkuat TNI Angkatan Darat dalam menjaga kedaulatan dan kondusivitas wilayah di Papua. Ya, informasi ini kami kutip dari antaranews.com. Nah, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Eh Rian, kamu tahu nggak? Sekarang Indonesia sedang gencar banget menuntaskan penyakit TBC.
1: TBC? Itu nyerang paru-paru kan, Lin? Katanya bisa menular lewat udara kalau nggak diobatin dengan benar.
0: Betul sekali. Makanya pemerintah sekarang mendorong semua orang yang batuk lebih dari 2 minggu untuk periksa ke puskesmas. Gratis loh.
1: Wah, jadi nggak perlu takut lagi ya soal TBC itu. Soalnya TBC itu bisa sembuh asal minum obatnya teratur selama 6 bulan.
0: Iya, jangan berhenti di tengah jalan. Kalau putus obat, malah bisa bikin TBC-nya kebal obat. Nah, itu yang bahaya.
1: Setuju. Yuk, kita bantu Indonesia bebas TBC dengan cara sederhana. Periksa dini, patuhi pengobatan, dan jaga kebersihan lingkungan.
0: Bersama kita wujudkan Indonesia sehat tanpa TBC.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Ya, peringkat Anda masih di Pro Santu Radio Merauke dan saat ini sudah dipukul 20:55. Pastikan ya, Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 21, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Menginginkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta ke masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini HAM baru, ya agak soft, lebih menghitung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya menyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh pelanggaran undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya Kuhap. Soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Mandalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76 persen terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
6: perbankan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76 persen dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Dan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68 persen dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mire Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76 persen dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada growth ke depannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan A3 tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76 persen, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN, dan hingga saat ini A3 merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki Pusat Finansial Internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
9: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
9: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, Bepom memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi

0: adalah apa?
1: Bentuk bantuan?
2: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Kargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
2: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
1: Orlando.
2: BC1 adalah Ditjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
1: 3M.
2: 3M, baik. Nah, BC2, Bang Rizal.
1: 2M.
2: 2M, baik. BC3, Sisprian. 1M, ya. Baik.
3: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Kargo, seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
4: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
3: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Kargo John Fit telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
6: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
7: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
6: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
7: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk

0: agama-agama lain.
1: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
3: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
4: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
3: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
5: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala FF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
3: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Setelah tadi Anda ikuti warta berita sentral ya dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu daerah di ruang dengar.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh,
1: abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Mama kamu udah pulang.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini, pendengar. Saat ini sudah dipukul 22:03 di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, setelah tadi Anda nikmati ya lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda, dan kali ini sudah di program Ruang Rindu. Seperti yang sudah kami sampaikan, malam hari ini tema kita adalah lagu-lagu manca negara di tahun 2000-an, pendengar. Ya, kami coba hadirkan ya list yang sudah kami siapkan untuk Anda dan bisa Anda pilih. Ada Maroon 5 dengan This Love, ada Alter Bridge dengan Open Your Eyes, Boyzone, Love You Anyway, James Blunt, You're Beautiful, Anggun, In Your Mind, M2M, Pipon, Josh Groban dengan You Raise Me Up, ada Michael Learn to Rock atau MLTR dengan Tell It to Your Heart, ada Venga Boys dengan Uncle John from Jamaica atau Westlife dengan Dreams Come True. Ya, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Lewat Lagu.
0: Baik.
1: Mas Ari.
0: Iya, Pak Freddy, apa kabar?
1: Kabar, alhamdulillah sehat. Mas Ari sendiri gimana ini?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, setelah libur panjang ya. Sudah kangen ini sama Mas Ari. Aduh.
0: Silakan.
1: Oke, Mas Ari sehat ya bersama keluarga.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Fred.
1: Iya, Mas Ari, satu informasi. Biasa Pak, kadang suara di radio apa konvensional ini, radio FM itu agak keras.
0: Agak bagaimana, Pak?
1: Suara penyiar kadang kecil di radio FM.
0: Oke.
1: Normal kalau saya pakai RRI digital. Oh, cuma RRI digital ya? Itu biasanya
0: terputus ini. Oke, bisa dicoba kembali untuk Pak Freddy ya di Seringgu. Dan silakan untuk Anda kembali, kami masih menantikan deringan-deringan Anda. Ya, setelah tadi ada Pak Freddy tapi belum request lagu dan juga baru menginformasikan bahwa untuk siaran radio ya terestrial ini sedikit bermasalah kalau untuk suara penyiar seperti itu. Baik, nanti akan kami sampaikan untuk rekan-rekan kami, Pak Freddy. Baik, silakan siapa lagi yang ingin coba bergabung menjadi penelpon pertama kita ya. Setelah tadi ada Pak Freddy yang belum sempat merequest lagu tapi langsung terputus. Kami tunggu di 0971 333 0745, di 0971 333 0745. Ya, untuk Anda ya yang saat ini yang masih larut dengan segala kesibukan-kesibukannya, ya mungkin yang sedang berjualan atau mungkin juga mengerjakan tugas, ya apalagi ini sudah di akhir-akhir ya, bulan Juli, dan di bulan depan tentunya ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Ya, apalagi untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mas Ari.
0: Aduh.
1: Ya, kadang-kadang begitu sudah jaringan kurang begitu manis. Jadi,
0: baik.
1: Oke, saya ya tadi saya kasih info tahu tadi karena terputus ya Mas Ari. Ya, kadang suara penyiar itu kecil kalau di apa? Radio FM.
0: Okay.
1: Tapi kalau di RRI digital normal gitu.
0: Ya?
1: Hanya di RRI digital itu biasanya ada delay, jadi keterlambatan beberapa waktu.
0: Betul.
1: Misalnya kalau saya buka radio, saya juga buka RRI digital. Nah, itu suara Mas Ari sudah kedengaran di radio, di RRI digital dia tertunda beberapa detik gitu, kira-kira ya 10 detik 12 detik
0: ya. Okay. baik
1: Okay, Mas Ari, saya request lagu dari Michael Rentrop ya, Take It To Your Heart.
0: Okay, silahkan dikirim.
1: Ya, salamnya ya untuk Mas Ari, semoga Mas Ari semakin sehat ya.
0: Amin.
1: Ya. kemudian juga pokoknya bahagia bersama keluarga gitu ya.
2: Oke.
1: Okay. Ada Mama Ines, Mama Ita, Pak Bernard, Pak Norki, semua mama-mama, semua bapak-bapak. Juga ada Mas Mujiheru, Pak De. Iya Pak De nih, ngopi-ngopi Pak De sudah senang ini. Spanyol sudah juara. Pak De, jadi malam ini ngopi, waduh menikmati sudah ya. Oke, ditunggu suaranya Pak De Mujiheru. Oke, juga semua putra-putra, mas-mas yang ada di Kurik sana. Dan ada juga Ibu Natalia, Ibu Mas Lia, juga ada Ibu Wigati di Wonosobo sana ya. Ada juga Caca Ayu Manise, Ibu Ibu Ima ya di Maumere sana.
2: Okay. Nah, Bunda Ima ya, betul.
1: Juga ada juga Bang Luhut, ketua kelas kita juga ini, wali kelas kita. Cut Abang Ita Mami lama tidak terdengar suara. Karena beberapa kali beliau coba masuk kayaknya apa jaringan, masalah jaringan gitu ya. Kayaknya lagi tugas di luar negeri. Jadi jaringan susah. Oke, okay, Cut Abang, kalau masih monitor mudah-mudahan ya sehat selalu bersama keluarga. Mas Ari, saya rangkum semuanya saja tanpa kecuali ya. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mas Ari, selamat bertugas. Sekarang ini dingin-dingin, jadi pulangnya hati-hati Mas Ari ya. Oke, doa terbaik untuk Mas Ari bersama keluarga. Baik. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk penelpon pertama kita ya, dari wilayah Seringgu. Oke, Papua Selatan, Papsel begitu ya. Oke, siapa lagi yang malam hari ini masih terus stay tune? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, halo. Oke, sepertinya terputus ya. Silakan kembali kami nantikan deringan-deringan Anda di malam hari ini. Dan jangan lupa juga program ini bisa Anda dengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga update-kan terus untuk Anda semuanya yang malam hari ini ya, yang masih terus mendengarkan, yang ada di wilayah Papua Selatan ataupun juga yang ada di luar wilayah Papua. Silakan kami tunggu di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Bang Ari.
0: Wih, Bang Luhut apa kabar Bang?
3: Kabar baik-baik sehat, wali kelas sudah naik, dari kepala sekolah sudah turun.
0: Oke, okay. Bang Luhut gimana nih di Tapanuli, cuacanya seperti apa nih?
3: Cerah satu hari ini Bang, sampai sekarang.
0: Sudah beberapa hari nih, udah nggak ada, belum ada turun hujan nih?
3: Lalu hujan, kemarin ada turun hujan, kemarin Minggu sama Sabtu.
0: Oh, Minggu sama Sabtu turun hujan ya?
3: Iya, hari Rabu itu kemarin cuma sebentar.
0: Oh, cuma sebentar, tapi cukuplah ya untuk bikin basah-basah gitu ya?
3: Iya, betul Bang.
0: Oke, berarti malam hari ini gimana nih? Kalau malam, suasana di malam hari dingin kah atau biasa aja?
3: Kalau sekarang sih lumayan sih Bang dinginnya.
0: Oh lumayan ya, oke. Okay.
3: Iya, tapi kalau pagi-pagi itu bisa dingin, sangat dingin kalau pagi.
0: Oke, okay. Berarti nih kayak buka kulkas begitu ya?
3: Iya.
0: Oke, okay, Bang Luhut silakan. Lagu kita ini lagu-lagu mancanegara ya, tahun 2000-an. Ada Maroon 5, This Love, Alter.
3: Maroon 5.
0: Oke, okay. Iya. Silakan Bang, dikirim. Okay.
3: Salam yang pertama buat Bang Aris, nak berjuga sampai tuntas, nanti bangnya hati-hati. Terus ada Pak Pris yang buat yang turun, ada Bang Sudamami, ada Bang Iwan, Pak Bernat, Bang Norki, Bang Pratamir, ada juga Ayu Matohi, Pak Pernah Masari, ada Bayuani, ada Umat Li, ada Puja, Ibu Ijati, ada Bang Anda YouTube, Bang Ahmad Irwan, ada Bu Parida, Bu Natalia, ada Bunda Ima, Bu Siti, Mama Ines. Terus ada
0: siapa lagi?
3: semua Bunda Ima, semuanya lah Bang.
0: Baik.
3: Dengarkan.
0: Oke.
3: Okay. Oke, buat Bang Aris, nak bertugas sampai itu saja, nanti pulang hari-hari.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu. Terima kasih Bang Aris. Horas.
0: Horas juga Bang. Terima kasih untuk penelpon kedua kita ya, dari Tapanuli ada Bang Luhut. Baik, untuk Anda semuanya yang masih terus ingin bergabung di program ini walaupun cuaca ya di malam hari ini untuk wilayah Kota Merauke ya suasananya cukup dingin, kami harapkan juga untuk Anda yang masih beraktivitas jangan lupa untuk menggunakan perlengkapan Anda ya, seperti jaket seperti itu ya, jangan sampai terlalu dingin nanti. Baik, untuk Anda semuanya langsung saja dua buah lagu, ada Michael Learn to Rock dengan Tell It to Your Heart dan juga Maroon 5 dengan This Love. Tetaplah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Baik, dua buah persembahan pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Ada Michael and the Rock dengan Tell It to Your Heart dan juga Maroon 5 dengan This Love. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Serapu.
0: Serapu siapakah?
1: Bang Peter tuh.
0: Oi, Bang Peter, lama tak berjumpa, di mana saja di kau?
1: Justru saya yang harus tanya Mas Ari, lama tidak berjumpa dengan Mas Ari.
0: Aduh, saya hanya baru tidak masuk ada 2 minggu saja.
1: Cuti lama-lama sekali.
0: Ayey. Bagaimana Bang Peter? Serapu aman?
1: Aman, sa.
0: Aman, oke. Baru ada ikan apa nih?

0: Cuma ada ikan betik.
1: Aye, ikan betik berapa jari dulu?
0: Lumayan juga.
1: Tiga jari kah? Atau?
0: Iya, 3 jari.
1: Wah, itu yang pas.
0: Ini besar hampir dapat mujair juga.
1: Ah, itu. Oke, Bang Peter, silakan. Lagunya ada Alter Bridge.
0: Venga Boys.
1: Waduh, ini kayaknya penyuka lagu-lagu lama nih. Uncle John from Jamaica. Oke, silakan. Dikirim buat siapa ini?
0: Yang pertama buat Pak Freddy yang kedua. Terus ada Bang Luhut, Bang Cuti Teman.
1: Okay.
0: Bang Lei. Ada Pak Bernard juga, ada Ibu Utri, Ibu Mama Rimba, ada Ibu Ani. Terus ada Kapuja di Bintuni, terus ada Mama Roni.
1: Siapa lagi?
0: Buat Bang Nasrul. Terus ada Bang Luhut. Terus ada buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Itu saja.
0: Semoga terhibur dengan lagu ini.
1: Baik.
0: Selamat malam saya Mas Ar.
1: Oke, baik.
0: Bertugas.
1: Siap.
0: Pulangnya teh hati dingin masalahnya. Ya, sampai belok ke tetangga rumah lagi disambut yang batu lagi ini.
1: Oke, itu saja.
0: Iya, itu saja.
1: Baik. Terima kasih Bang Peter ya di Serapu ya yang sudah bergabung. Baik, siapa lagi yang ingin coba bergabung ya di malam hari ini di program Ruang Rindu RRI Merauke? Di belakangnya Bang Peter ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dari Momere.
1: Iya, Bunda Ima apa kabar?
2: Kabarnya Bunda Ima selalu baik dan sehat, cuaca lagi sedang angin.
1: Angin? Wah, angin dingin kah angin panas nih?
2: Angin dingin banget.
1: Aye, apalagi pas malam begitu ya.
2: Itu dia. Terpaksa sesaran ya, bantal guling lah.
1: Bantal guling selimut lagi. Oke, Bunda Ima.
2: Soalnya bantal guling yang tidak bernapas, jadi susah juga. Pasti nggak ada kehangatan kan? Kalau bantal guling yang bernapas nggak bisa ada kehangatan.
1: Oh, itu lagi. Oke.
2: Terpaksa dihangatkan oleh Ruang Rindu malam ini.
1: Betul. Apalagi berbagi rindu.
2: Lagu apa gitu yang ya disiapkan, Bung?
1: Siapa?
2: Sabar dulu.
1: Ayo. Siapa nih?
2: Bung Yogi.
1: Dengan Ari Bu malam hari ini.
2: Selamat malam Bung. Tadi memang Bunda muter kabung Ari, tapi baru malam ini Bunda beruntung ya malam ini ketemu Bung Ari lagi.
1: Oke,
2: Bunda. Selamat jumpa kembali ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga Bung Ari. Tuhan memberkati.
1: Amin. Oke, Bunda Ima, malam hari ini lagunya adalah temanya lagu-lagu mancanegara ya. Ada Alter Bridge dengan Open Your Eyes, Boyzone, Love You Anyway, James.
2: Ya, itu.
1: Love You Anyway.
2: Iya.
1: Baik. Oke, silakan dikirim buat siapa ini?
2: Ya, salam pertama tentunya buat Bung Ari ya bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Dan tetap semangat, salam sehat selalu, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Merauke semuanya. Selamat malam bersama keluarga masing-masing di rumah, selamat mempersiapkan istirahat malamnya. Baik. Semoga Tuhan selalu menyertai, melindungi kita semua malam ini. Buat Putra Tenga di Pak-Pak ya, selamat malam Putra. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Oma Deva di Jakarta, Bunda Wigati di Wonosobo, terus ada Bintang Pratama, Bang Luhut, Bang Darwin, Bunda Utri, selamat malam Bun, semoga sehat selalu bersama keluarga, dan semua pendengar setia yang sudah pada gabung maupun yang belum ya, selamat malam dan selamat mempersiapkan istirahat malamnya. Semoga Tuhan selalu menyertai kita malam ini.
1: Amin.
2: Buat Bung Ari, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat
2: kembalikan di studio.
1: Baik, terima kasih untuk Bunda Ima di Maumere ya, yang sudah bergabung. Baik, untuk Anda semuanya masih dinantikan deringan-deringan Anda di malam hari ini. Jalurnya masih tetap sama di 0971-333-0745. Dan juga untuk yang ingin mengirimkan atensi-atensinya, kami tunggu juga di 0852-7511-2433. Langsung saja dua buah persembahan kami hadirkan. Ada Alter Venga Boys dengan Uncle John from Jamaica dan juga Boyzone, Love You Anyway. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar, setelah dua buah lagu tadi ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Kita terima kembali, ada siapa ini? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Weh, yang punya Bintunik ya?
1: Bintunik, tapi sementara lagi nyangkut di Sorong.
0: Weh, lagi nyangkut di Sorong. Ada keperluan apa nih di Sorong?
1: Oh, sekira Mas Aris tahu, maaf ya, sampingnya Bapak meninggal.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Ya, turut berduka cita ya. Baik, ya, oke. Okay. Siap.
1: Jadi Bapak meninggal tanggal 13, 14 saya berangkat. Mau pulang, ombak, angin, ini apa, rata-rata kapal, kali terpaksa kita ke kapal putih, turun ke Manokwari, baru pakai mobil ke Bintuni hari Sabtu. Laporan selesai.
0: Oke.
1: Okay. Lagu apa kah Mas Ari?
0: Lagunya malam hari ini lagu-lagu mancanegara nih. Tahun 2000-an. Ada Alter Bridge dengan Open Your Eyes, James Blunt, You're Beautiful, Anggun, In Your Mind, M2M.
1: Yang pertama saja sudah.
0: Alter Bridge.
1: Iya.
0: Open Your Eyes. Oke, okay, malam hari ini kayaknya harus buka mata. Silakan.
1: Sudah dari tadi kan.
0: Kenapa?
1: Mau gabung tapi so ada yang gabung, biar tom sabar menabar. Soalnya saya cerita dengan tetangga 11 sampai sapuan satu diri. Kaget tuh. Si jambi gini, abis kan saya ada bisa sama piara ke rumah. Sama piara itu kan bapak piara langit. Sama piara kayak mana Cina Arab pakak.
0: Aduh, itu bagaimana dia punya cerita panjang sekali?
1: Panjang kali lebar kali tinggi. Oke, baik, lagu ini salam buat tadi yang masuk itu Peter. Siapa sih?
0: Iya, Peter. Bang Peter.
1: Iya, Bang Peter. Salam kompak buat Bang Peter. Terima kasih kontakannya. Mewakili seluruhnya saja dengan Pak Nastro. Salam hormat. Pak Freddy juga. Pokoknya mewakili seluruhnya. Lagu ini juga sama paling kirim spesial. Bahasa Pak Adi ganteng. Semoga bisa ditemukan. Tuhan saya padahal hari Sabtu saya ada baku niat. Baku imbuk. Baku malas dan chat dan dia baru. Tapi ya begitu sih deh.
0: Okay.
1: Semoga dia ditemukan pulang dalam keadaan sehat walafiat. Oke, okay, baik buat Mas Ari yang lagi bertugas. Sukses selalu, pulang hati-hati nih.
0: Baik.
1: Jangan sampai kenapa-kenapa di jalan. Tuhan berkati Mas Ari sampai di rumah.
0: Amin.
1: Oke, baik.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Selamat malam. Dadah-dadah. Bye-bye.
0: Bye. Terima kasih untuk Puja ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Oke. Okay. Dan untuk Anda semuanya ya, yang saat ini yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukannya, masih kami nantikan kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Putra Tenga di Fakfak.
0: Oh, Putra Tenga di Fakfak. Apa kabar? Iya.
2: Kabarnya alhamdulillah puji Tuhan, kabarnya baik-baik, sehat selalu.
0: Amin. Oke, Putra Tengah, silakan malam hari ini lagunya apa ini? Ada James Blunt, You're Beautiful, Anggun, In Your Mind, M2M, Payphone, Josh Groban, You Raise Me Up, atau Westlife, Dreams Come True.
2: Westlife,
0: Dream Come True. Silakan dikirim buat siapa ini?
2: Oke, yang pertama yang lagi bertugas, terima kasih, selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Okay.
2: Dan juga ada Bunda Natalia, ada Bang Lain Kalimantan Utara, ada Bunda Ima, ada Purnama Sari, ada Bang Buja, ada Pak Freddy Putri, ada juga ada Bang Luhut, ada juga Bang Widi di Tokyo, ada juga Ibu Farida, ada juga Ibu Ani di Manado, dan juga sudah semua tanpa terkecuali dari Asia Pasifik saja. Semoga semuanya tetap terhibur malam hari ini.
0: Amin.
2: Semangat dan sehat selalu bersama.
0: Oke. Siap.
2: Terima kasih, selamat malam, Tuhan rindu, Tuhan berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih untuk Putra Tengah di Fakfak ya yang sudah bergabung. Dan untuk kloter yang ketiga kita ya di malam hari ini, penelponnya semuanya berasal dari wilayah Papua, pendengar. Oke, Pulau Papua. Baik, untuk Anda semuanya langsung saja dua buah persembahan ya kami hadirkan semuanya di ruang dengar kita. Anda. Ada Alter Bridge dengan Open Your Eyes dan juga Westlife, Dreams Come True. Selamat mendengarkan.

pendengar Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan kami nantikan ya dua orang penelpon terakhir kita di program ini. Ya, sebelum nanti Anda akan ikuti program kami selanjutnya, yaitu kisah inspirasi dan hiburan lagu-lagu pendengar. Baik, silakan siapa lagi yang ingin coba bergabung, kami nantikan di 0971-333-0745. Dan masih ada lagu dari James Blunt dengan You're Beautiful, Anggun, In Your Mind, M2M, Fayphone, dan juga Josh Groban, You Raise Me Up, pendengar. Ya, dimana kita tahu lagu-lagu ini di zamannya ya, ini adalah lagu-lagu yang cukup populer di masa itu, pendengar. Ya, kalau di urutkan ya dari tahun 2000-an, pendengar, ya tentu ini sangat menarik. Ya, sudah hampir 26 tahun sampai saat ini, di tahun 2026 ini. Baik, silakan siapa lagi yang coba bergabung, kami tunggu. Dan saat ini sudah dipukul 22 lebih 50 menit. Ya, kami nantikan deringan-deringan Anda ya, dua orang penelpon terakhir singkat saja untuk Anda yang ingin bergabung di program Ruang Rindu malam hari ini. Silakan di 0971-333-0745, di 0971-333-0745, pendengar. Dan menyapa juga untuk yang ada di kawasan Bampel, yang ada di kawasan Seringgu, kemudian lagi yang ada di kawasan Jalan Ternate, Tidore, ataupun juga yang ada di kawasan Lampu Satu juga ya. Yang ada di kawasan Buti ya. Selamat malam untuk Anda. Kemudian yang ada di Nuari, yang ada di Gudang Arang ya. Dan juga yang ada di kawasan Kelapa Lima juga, selamat malam untuk Anda semuanya. Yang ada di Mopalama, Spadem, kemudian lagi yang ada di kawasan Mopa Baru juga, selamat malam untuk semuanya ya. Baik, oke, sepertinya untuk malam hari ini kami sudahi dulu ya perjumpaan kita di program Ruang Rindu. Dan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di program ini. Ya, dua buah lagu kami siapkan untuk Anda. Ada Anggun dengan In Your Mind, dan juga Josh Groban dengan You Raise Me Up. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, ber-

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses hadir untuk Indonesia.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang nenek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di pinggiran kampung. Mereka menemukan seekor kura-kura dan anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Lalu sang nenek berkata,
1: "Nak, cara demikian tidak akan berhasil. Nenek akan mengajarimu di rumah nanti."
0: Mereka lalu segera pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Lalu berkatalah sang nenek,
1: "Anakku, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya dengan baik."

Jangan takut memulai lagi. Terkadang hidup akan membuat kita jatuh. Kadang kita gagal, kehilangan arah, atau merasa semuanya sia-sia. Dalam momen itu, mudah untuk menyerah dan berpikir bahwa memulai lagi akan terlalu sulit. Padahal memulai lagi adalah tanda keberanian kita dan kekuatan sejati. Setiap kali kamu bangkit dan mau mencoba lagi, kamu membuktikan pada diri sendiri bahwa kegagalan bukan akhir segalanya, melainkan bagian dari proses itu. Memulai lagi tidak berarti mengulang kesalahan yang sama. Ini berarti belajar dari pengalaman, memperbaiki langkah, dan melangkah dengan lebih bijak. Tidak ada yang memulai dari awal dan langsung sempurna. Tapi setiap langkah baru akan membawa peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Ingat, orang yang sukses bukan mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang berani untuk memulai lagi setiap kali terjatuh. Jadi, jangan takut untuk bangkit. Jangan takut untuk mencoba lagi, karena di sanalah kesempatan terbesar menunggumu.

Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Nah, untuk Anda semuanya, ya, pastikan Anda tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke setiap harinya, mulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, di mana program-program hiburan dan juga informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Nah, pendengar, di suasana ya di malam hari ini, kami mengharapkan juga sebelum Anda beristirahat, ada baiknya untuk Anda mengecek kembali seperti pintu-pintu, jendela, ataupun juga peralatan-peralatan yang ada di dapur. Ya, jangan sampai Anda lupa untuk memadamkannya. Terlebih lagi untuk kendaraan-kendaraan yang masih terparkir di luar rumah. Ada baiknya juga untuk Anda amankan, dan jangan lupa juga untuk menghemat energi, padamkan lampu yang tidak digunakan di malam hari ini. Dan juga untuk Anda, rekan-rekan TNI Polri yang masih bertugas, tetap semangat untuk Anda semuanya. Dan pastikan ya, Anda tetap semangat menjalankan kesibukan-kesibukan Anda di malam hari ini, pendengar. Dan untuk itu, saya Ari, mewakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita akan jumpa lagi ya di esok hari, tentunya di waktu yang berbeda. Ya, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Pada hari ini bersama saya Eko Purwanto dalam acara Religi Pagi. Sebelumnya, Shalom, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastihastu, Salam Kebajikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang ajaran Buddha, tentang menaklukkan diri. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, Kabupaten Merauke yang berbahagia, lewat meditasi, seseorang berlatih agar terbiasa mengendalikan diri sendiri dengan menyucikan pikiran. Karena Buddha telah berkata, seseorang tidak mungkin mampu mengendalikan pikiran orang lain. Tetapi, paling tidak ia dapat bertekad, aku harus mampu mengendalikan pikiranku sendiri. Dengan cara inilah, engkau seharusnya melatih dirimu sendiri. Dan dengan cara inilah pengendalian pikiran dilakukan. Ia membandingkannya dengan orang yang bercermin, mengamati dan membersihkan wajahnya sendiri. Pikiran pun dengan cermat memeriksa apakah mengandung berbagai kekotoran batin ataupun bentuk-bentuk kotoran batin. Meskipun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam pertempuran, sesungguhnya penakluk yang terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Menaklukkan diri sendiri sesungguhnya lebih baik daripada menaklukkan orang lain. Karena orang yang telah menaklukkan dirinya sendiri selalu hidup penuh kendali. Tradisi meditasi sudah dikenal pada zaman sebelum Buddha Gautama. Buddha sendiri menyatakan bahwa ia mendapat petunjuk dari Alara Kalama dan Udaka Ramaputta, menguasai semua teknik yoga, hingga berhasil mencapai konsentrasi tingkat tertinggi, menyamai sang gurunya. Pencapaian itu sekalipun mampu menghasilkan kekuatan ekstrasensori, masih belum sampai pada realitas terakhir. Kemudian Buddha berhasil mengembangkan sendiri sistem meditasi yang unik dengan tercapainya penerangan sempurna, yaitu samadhi yang benar. Samadhi benar didefinisikan, samadhi itu sama dengan meditasi ya, meditasi benar didefinisikan sebagai pikiran yang baik, tepatnya yaitu kesadaran atau citta dan corak batin atau cetasika yang baik, terpusat dengan mapan pada satu objek. Pikiran yang baik atau suci lebih penting daripada terpusat, karena meskipun terkonsentrasi, pikiran yang buruk menghasilkan samadhi yang salah. Samadhi memiliki karakteristik atau dalam bahasa Pali lakana ya, pikiran yang tidak kacau atau tidak terganggu, memiliki fungsi atau rasa mengatasi kekacauan, menyebabkan tercapainya ketenangan. Itu samadhi dan pikiran yang baik. Manifestasinya tidak bergelombang. Sebab terdekat yang menimbulkan pemusatan pikiran adalah kebahagiaan. Jadi pikiran mudah terpusat itu karena kita bahagia. Berbahagia karena apa? Karena kita tidak melanggar aturan atau tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan kejahatan. Jadi pikiran kita bisa tenang. Jadi mudah sekali untuk melaksanakan meditasi. Dengan merasa bahagia, pikirannya menjadi terpusat. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebagai salah satu faktor dari jalan mulia berusul 8, samadhi yang benar atau meditasi yang benar tidak terpisahkan dari daya upaya benar dan perhatian benar. Karena ketiganya masuk dalam kelompok samadhi. Jadi perhatiannya benar, yaitu daya upayanya benar, usaha pikiran itu loh, dan samadhinya benar. Bahwa pemusatan pikiran membutuhkan syarat adanya daya upaya berupa 4 ketekunan usaha yang benar dan ditandai perhatian berupa 4 landasan kesadaran. Jelas samadhi adalah suatu keadaan yang positif, bukan pasif, atau terhipnotis lupa diri, bukan seperti
Meditasi samadhi itu adalah konsentrasi pada suatu objek. Nanti manfaatnya adalah ketenangan. Daya upaya benar yaitu 4 ketekunan usaha yang benar yang dilaksanakan dengan giat penuh dan semangat. Usaha mencegah timbulnya pikiran buruk yang tidak menguntungkan, yang menimbulkan kerinduan dan kekecewaan. Dengan cara menjaga, mengawasi, dan mengendalikan semua indera, lalu usaha melenyapkan pikiran yang diliputi hawa nafsu yang sempat muncul. Dengan mencampakkannya, mengakhirinya, mengalihkan pikiran pada sesuatu yang baru. Usaha membangkitkan atau mengembangkan faktor penerangan sempurna melalui ketenangan, kelepasan, pengakhiran, dengan tujuan mencapai kebebasan. Perhatian benar yaitu 4 landasan kesadaran berupa perenungan terhadap badan jasmani, jadi merenungkan gerak beri tubuh, ya kan, perenungan terhadap perasaan, perasaan apa yang muncul atau perasaan yang buruk, perasaan yang baik kita sadari. Lalu yang ketiga pikiran, yang keempat fenomena pikiran, bentuk-bentuk pikiran kita sadari, terus menerus mengamati dengan rajin, terkendali, sadar, mengatasi dorongan keinginan dan kekesalan yang timbul dalam dirinya. Pengamatan itu dilakukan secara internal maupun eksternal bersama-sama. Pengamatan mengenai bagaimana proses timbulnya sesuatu, lenyapnya sesuatu, atau timbul dan lenyapnya sesuatu, dan sadarnya terhadap sesuatu yang ada, hanya sekedar mengetahui dan untuk mengendalikan diri, bebas tanpa kemelekatan terhadap apapun. Itu di dalam Mahasatipata

dan menghentikan pikiran yang buruk yang telah muncul, lalu memunculkan pikiran yang baik dan mengembangkannya, itu nanti akan menambah ketenangan. Ketenangan dalam hidup kita, ketenangan pikiran kita, karena pikiran itu adalah pelopor. Sebelum kita berbuat, sebelum kita melakukan sesuatu, pikiran dulu yang bergerak. Kalau pikiran baik, otomatis ucapannya akan baik. Pikiran yang buruk, ucapannya pun juga enggak baik. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, meditasi tidak harus lama kita belajar meditasi. Pertama-tama 1 menit menyadari keluar masuknya napas juga bisa. Napas dengan berjalan sendirinya, konsentrasi pada satu objek. Bila kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, pikiran kita akan mudah dipusatkan dan ketenangan selalu ada pada dalam diri kita. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, kabupaten Merupi yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan akhir kata dari saya, salam, namo sayang di budaya, namo budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hum, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat.

Dia mencelaku. Dia memukulku. Dia mengalahkanku. Dia merampas milikku. Pada mereka yang menanggung rasa benci terhadap hal tersebut, kebencian tidak akan menjadi reda. Terma pada ayat 3.

sini, dalam dunia ini, segala kebencian tidak akan pernah menjadi reda oleh kebencian. Namun, mereka menjadi reda oleh keramahan. Inilah hukum yang berlaku sejak dahulu kala. Syair kembar Dhammapada 5.

Seorang yang hidupnya tidak mencari kesenangan, yang indranya terkendali, yang makan secukupnya, yang penuh keyakinan dan bersemangat, sesungguhnya marah tidak dapat menumbangkan, bagaikan angin tidak dapat menumbangkan.

0: Karaoke.
1: Karaoke pagi ini.
2: Orang lain yang berselisih tidak menyadari bahwa di sini dalam perselisihan kita akan binasa. Namun, mereka yang menyadari akan hal itu, dengan cara demikian, segala perselisihan mereka akan menjadi reda. Syair-syair kembar dan pada 6.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Masih pakai sistem yang lama. Okay. Biasanya kita ini musyawarah.
2: Basma Putri Merauke berhasil meraih juara 1 dalam MBC 44 MRRI dengan partisipasi peserta khususnya pada tahun 2016.
3: Berada berikut akan kami hadirkan untuk Anda Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Rabu 22 Juli 2026. Menyusul fenomena El Nino kuat, BMKG mengingatkan masyarakat bijak menggunakan air selama musim kemarau sebagai upaya mengurangi dampak kekeringan terhadap kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almina Matrubos menyampaikan Lintas Pagi selengkapnya. Kita awali berita yang pertama, pendengar. Kodim 1707 Merauke mendistribusikan material bangunan untuk mendukung pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa ke-129 di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke. Material berupa pasir dan batu bata dikirim menggunakan kapal menuju Kampung Wanam. Pengiriman melalui jalur laut dipilih karena merupakan akses utama untuk menjangkau lokasi pelaksanaan TMMD yang berada di wilayah pedalaman Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke. Pasiter Kodim 1707 Merauke Kapten Si Sage mengatakan proses pengiriman material dilakukan lebih awal sebagai bentuk kesiapsiagaan Kodim dalam menyukseskan program TMMD tahun 2026. Material yang dikirim tersebut akan digunakan pembangunan fisik meliputi 5 unit sumur galian, renovasi 4 unit rumah tidak layak huni, dan pembangunan 5 unit MCK. Serta pembangunan fasilitas umum yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kampung Wanam. Menurutnya, sebagian besar material dikirim dari Merauke menggunakan kapal menuju Kampung Wanam. Hal itu dilakukan karena keterbatasan bahan material yang ada di sekitar lokasi TMMD. BMKG mengimbau masyarakat Papua Selatan menggunakan air secara bijaksana selama musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Imbauan disampaikan sebagai upaya mengurangi dampak kekeringan terhadap kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Fenomena El Nino kuat yang tengah berlangsung saat ini membuat sebagian wilayah di Papua Selatan mulai mengalami kekeringan. Melihat kondisi itu, BMKG Papua Selatan mengingatkan masyarakat untuk lebih berhemat dalam penggunaan air. Di samping berhati-hati saat membersihkan atau membuka lahan, mengingat kondisi cuaca yang kering meningkatkan resiko kebakaran. Forecaster Stasiun Klimatologi Papua Selatan Asih Arum Bestari mengatakan fenomena El Nino saat ini membuat intensitas hujan rendah, sehingga masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan air. Menurutnya, wilayah Merauke mengandalkan waduk dan tampungan air untuk mendukung sektor pertanian, sehingga pengelolaan air menjadi sangat penting selama musim kemarau berlangsung.
5: Membakar dan lebih bijak tadi dalam penggunaan air, karena seperti kita ketahui Merauke sendiri untuk wilayah pertanian kita menyelamatkan seperti penampungan air seperti itu ya Pak ya. Jadi tidak ada sungai yang bentuk sungai yang mengalir seperti itu, kan kita tidak pakai seperti itu.
4: Sementara, gabungan kelompok tani Kampung Kumbe Distrik Malim Merauke mengambil berbagai langkah untuk mengatasi kekurangan air akibat musim kemarau panjang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan sumber air dari rawa besar agar lahan persawahan tetap dapat diairi. Ketua Gapoktan Kampung Kumbe, Soimin mengatakan, kondisi air untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat masih aman karena berada di kawasan pesisir. Namun, kondisi berbeda dialami sektor pertanian, terutama tanaman padi yang mulai terdampak kekeringan akibat berkurangnya pasokan air.
1: Masih pakai sistem yang lama. Okay. Biasanya kita ini musyawarah, rapat, air di mana yang tersunda di mana, nanti kita kerja bakti, gotong royong kita buka. Itu masih ada. Tapi karena air ini kan memang listrik kita kan cuma dari atas, dari hujan. Jadi ya usaha kami sebatas itu, tapi
4: Soini menyampaikan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan pemilik hak ulayat untuk membuka aliran air dari rawa besar menuju areal persawahan. Langkah itu dilakukan agar tanaman padi pada musim tanam ketiga tetap memperoleh pasokan air yang cukup dan juga diharapkan mampu mempertahankan produktivitas pertanian di tengah ancaman kekeringan yang diperkirakan masih terus berlangsung. Jessica Ardana melaporkan.
3: Penanaman padi perdana digelar di Kampung Alaku, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, dan kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan mendorong peningkatan produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Kepala Kampung Alaku, Agustinus Balagaise, menyampaikan apresiasi atas bantuan alat dan mesin pertanian dari pemerintah kabupaten. Ia berharap pemerintah juga menyediakan mesin pompa air untuk mendukung irigasi pada musim kemarau. Menurutnya dukungan itu sangat penting bagi kelangsungan usaha tani di Kampung Alaku. Kapolsek Okaba Ibda Sewang menyatakan harapannya agar kelompok tani mendapat pelatihan pengoperasian alat pertanian. Dengan pelatihan tersebut, bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara baik dan optimal. Ia juga mengimbau para petani untuk merawat seluruh alat mesin pertanian yang sudah diterima agar tahan lama. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Josefa Rumasiu, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung produksi pertanian. Pemerintah akan terus memberikan bantuan benih, alat mesin pertanian, serta pelatihan bagi kelompok tani. Selain itu juga, lahan penangkaran benih seluas 10 hektar juga akan disiapkan sesuai arahan Kementerian Pertanian. Usai rangkaian sambutan penanaman padi perdana dilakukan secara simbolis oleh Kepala Dinas didampingi Damn Ramil, Kapolsek, Kepala Kampung, dan Ketua Gapoktan. Para petani kemudian melanjutkan penanaman secara serentak di lahan persawahan yang telah disiapkan. Tim Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar asal SMA Negeri 3 Merauke mulai mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tingkat nasional setelah berhasil meraih juara pertama pada seleksi tingkat Provinsi Papua Selatan. Persiapan dilakukan dengan meningkatkan intensitas belajar dan memperkuat kesiapan mental menghadapi peserta dari 38 provinsi di Indonesia. Ketua Tim LCC 4 Pilar SMA Negeri 3 Merauke Aisyah Amira mengaku bersyukur atas keberhasilan timnya menjadi wakil Papua Selatan. Menurutnya pencapaian tersebut menjadi motivasi untuk memberikan hasil terbaik pada ajang nasional mendatang. Ia juga mengatakan seluruh anggota tim berkomitmen memanfaatkan waktu yang tersedia untuk memperdalam materi 4 pilar kebangsaan. Selain belajar bersama, para peserta juga terus mengikuti arahan dan pembinaan dari guru pendamping sebelum keberangkatan ke tingkat nasional. Aisyah Amira mengakui persaingan pada tingkat nasional akan lebih ketat karena mempertemukan tim-tim terbaik dari seluruh provinsi. Meski demikian, ia optimistis dengan persiapan yang matang dan tim Papua Selatan mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah.

0: SMA Negeri 3 Merauke kembali menorehkan prestasi dengan meraih berbagai gelar pada sejumlah ajang kompetisi tingkat daerah hingga dipercaya mewakili Provinsi Papua Selatan pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Nasional. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Keberhasilan meraih sejumlah prestasi daerah merupakan hasil pembinaan berkelanjutan yang dilakukan sekolah kepada para siswa dalam berbagai bidang perlombaan. Kepala SMA Negeri 3 Merauke, Benedikta Kelanit mengatakan, budaya berprestasi telah ditanamkan bagi seluruh peserta didik sejak dini, dan setiap ada perlombaan, siswa didorong untuk mempersiapkan diri secara maksimal tanpa memandang besar maupun kecilnya kompetisi yang diikuti. Ia menjelaskan, sekolah memberikan ruang dan apresiasi kepada siswa-siswi yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Sebanyak 10 siswa dan satu tim pendamping menjadi wakil Papua Selatan pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar yang akan bersaing di tingkat nasional.
2: Sebenarnya bukan hanya 4 pilar, kan sebelum mintanya juga ada kan dari beberapa cerdas cermat yang diselenggarakan banyak biasanya dari Musamus, kemudian ada dari Telkom juga, itu juga mereka juga ada. Kemudian yang tadi dibagikan itu LCC dari 4 pilar, itu yang diselenggarakan dari DPR.
1: Sementara, Ketua Tim LCC 4 Pilar SMA Negeri 3 Merauke, Aisyah Amira mengaku bersyukur atas keberhasilan timnya menjadi wakil Papua Selatan. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi motivasi untuk memberikan hasil terbaik pada ajang nasional mendatang.
3: Sebelumnya, kami Negeri 3 SMA Negeri 3 Merauke berhasil meraih juara 1 dalam MBC 4 Pilar NTRRI tingkat provinsi Papua Selatan pada tahun 2016. Dari kami sebenarnya kami pertama masih membentuk tim, kemudian juga dari tim itu kami melaksanakan pembimbingan dengan Bapak Ibu Guru, khususnya Pak Agus Mulyana dan Ibu Kasian Saragi. Jadi kita itu ikut seleksi kabupaten lalu diumumkan lalu ke provinsi yang kemarin.
1: Aisyah Amira mengatakan pengalaman mengikuti lomba menjadi kesempatan berharga untuk mengembangkan kemampuan, menambah wawasan, serta membangun rasa percaya diri para siswa. Ia berharap prestasi yang diraih timnya dapat menjadi inspirasi bagi siswa lain agar terus bersemangat belajar dan berprestasi. Jessica Ardana melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, pria berinisial CB ditemukan meninggal dunia di Jalan Raya Mandala Spadem, Kelurahan Muli, Merauke. Jenazah korban berusia 38 tahun itu pertama kali diketahui oleh warga sekitar pada Jumat malam kemarin. Polres Merauke segera mengerahkan unit identifikasi Satreskrim ke lokasi setelah menerima laporan pukul 21.40 waktu Indonesia Timur. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara, pengamanan, dokumentasi, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Jenazah kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Kabupaten Merauke untuk menjalani pemeriksaan luar atau visum. Proses ini penting untuk mendukung jalannya penyelidikan yang tengah berlangsung. Dari hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian, petugas mengamankan beberapa barang bukti dan juga ditemukan pula pesan tertulis yang isinya menyatakan bahwa korban bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Lukita Kaputra menyampaikan bahwa seluruh langkah kepolisian telah dilakukan sesuai prosedur. Penyelidikan terus berjalan untuk memastikan kronologi kejadian secara jelas dan tuntas. AKP Lukita juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait peristiwa ini agar segera melapor ke tim penyidik. Partisipasi publik dinilai sangat membantu mengungkap detail yang mungkin terlewat saat dilakukannya olah TKP. Polisi masih mendalami motif di balik peristiwa tersebut sambil menunggu hasil visum dari tim medis. Satreskrim Polres Merauke menangani kasus ini lebih lanjut untuk memastikan tidak ada unsur pidana lainnya. Ya pendengar, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Rabu 22 Juli 2026. Saya Almina Maturnus mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Hari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.

yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun perihal pemberitahuan terkait penyampaian tema logo dapat disesi menyemarakan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2006. Adapun isi pemberitahuan yakni menindaklanjuti surat dari Sekretaris Negara Republik Indonesia nomor B-99/MS-TU.00.03/07/2026 tentang penyampaian tema logo dan partisipasi menyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Maka dengan ini kami menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara Saudari untuk dapat turut serta berpartisipasi dalam melaksanakan hari-hari, ya, dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada tema peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema dan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat Anda akses di laman logohutri.istanapresiden.go.id. Kemudian, memasang dekorasi umbul-umbul, poster, spanduk, baliho, atau hiasan lainnya di lingkungan kerja Bapak Ibu saudara-saudari secara serentak pada kesempatan pertama yang sesuai dengan pedoman identitas visual peringatan HUT ke-81. Kemudian selanjutnya ada mengimplementasikan secara maksimal logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 2026 dan desain turunannya ke dalam berbagai bentuk media, antara lain desain atau lampiran situs media sosial, tayangan pada media televisi dan daring, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan atau alat transportasi dinas dan umum, produk dan souvenir, media publikasi cetak, elektronik, dan lain-lain sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Selanjutnya ada mengibarkan bendera merah putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Serta terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang tidak hanya bersifat simbolis namun juga melibatkan partisipasi serta sejalan dengan program prioritas pemerintah. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membangkitkan kesadaran kolektif akan nilai-nilai leluhur bangsa, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong kontribusi bagi kemajuan bangsa. Demikian atas perhatian Anda dan kerjasamanya disampaikan. Terima kasih.

Ya, selanjutnya berita panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Negeri Merauke yang ditujukan kepada Hartini binti Giarto. Tempat lahir Wonogiri tanggal 25 Juni 1987. Ya. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Dan berikut isi berita panggilan. Berdasarkan surat permohonan cerai dari seorang kakek bernama Ronald Rigi

Regen Jumhani alias Ronald Regen Jumhani bin Jumhani yang diajukan di Kepanitraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharap kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka persidangan pada Selasa 24 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di ruang sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMPTK nomor 96 Merauke. Kemudian berita panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Merauke yang ditujukan kepada Fatmawati binti Daude yang kemudian yang tidak diketahui alamatnya saat ini. Sebagai termohon dapat isi berita panggilan berdasarkan surat pemohon cerai dari seorang laki bernama Adi Susanto bin Boimin yang diajukan di Kepanitraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharapkan kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka persidangan pada Kamis 26 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di ruang sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke. Ya, itu dia dua pemberitahuan untuk Anda terkait dengan berita panggilan. Kemudian berikut adalah transaksi jual beli tanah dari Kepala Kelurahan Kamundu kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun sebidang tanah yang terletak di Jalan 7 Wali-Wali, Kelurahan Kamundu seluas 600 meter persegi dengan panjang 30 meter dan lebar 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara tanah milik Bapak Arnoldus, sebelah timur tanah milik Ibu Vini, sebelah selatan tanah milik Ibu Yulina, dan sebelah barat badan jalan. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Pius Yagi Mohusi selaku pihak pertama kepada saudara Riedel Wilken selaku pihak kedua. Barang siapa yang berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar dapat melaporkan ke kantor Lurah Kamundu selama-lamanya 1 minggu dari pemberitahuan ini disampaikan. Dan terakhir pendengar Anda, pemberitahuan disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik yaitu Tahun Ajaran Baru. Saatnya makin berdaya, nikmati diskon tambah daya 50% bagi pelanggan tegangan rendah satu fase dari daya awal 450 hingga 5.500 volt ampere dengan tambah daya sampai 7.700 volt ampere. Promo berlaku 14 Juli hingga 27 Juli 2026. Cukup lakukan transaksi melalui aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher. Ya, itulah beberapa pemberitahuan untuk Anda di Merauke pagi ini.

Brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat. Pada tahun 1939, hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

0: dari tadi sambil main handphone terus? Kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong. Matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, hey, guys. Awas, ada motor di depan, bro. Awas, hey. Hey.
0: Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin. Masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: ya, pendengar Persatuan Radio Mereka tepat di pukul 7.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Warta Berita Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa TNI dan Polri di Istana Merdeka Jakarta. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dan Mensesnek menuturkan bahwa upacara pelantikan calon perwira remaja atau Capaja TNI Polri ini merupakan agenda rutin kenegaraan. Hal ini sebagai bagian dari proses pengangkatan para perwira muda generasi penerus bangsa. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mendorong ASEAN memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Menurutnya dinamika global itu turut membawa dampak langsung terhadap masyarakat di kawasan. Menlu Sugiono menambahkan, Indonesia mendorong agar berbagai komitmen ASEAN diterjemahkan menjadi koordinasi dan langkah konkret, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi, menjaga kelancaran rantai pasok, serta meningkatkan kesiapan kawasan menghadapi berbagai bentuk gangguan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission atau CDM Asian Games 2026, Todotua Pasaribu, siap mempercepat proses naturalisasi 4 atlet hoki. Langkah ini akan memperkuat komposisi tim nasional hoki Indonesia menjelang ajang olahraga di Jepang mendatang. Pihak manajemen mempersiapkan segala kebutuhan 48 anggota tim hoki, termasuk para ofisial selama kompetisi. Pihak CDM berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan para delegasi olahraga nasional tersebut selama masa turnamen. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto atau PDB. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Defisit APBN sebesar Rp196,5 triliun atau hanya 0,76% dari PDB. Cetai surplus keseimbangan
2: perbankan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari Rp1.459 triliun atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar Rp1.656 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar Rp85,1 triliun.
1: Menginginkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
2: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
3: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada kedepannya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewan kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR kemarin, dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
5: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
6: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
5: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Penghargaan diberikan pada kegiatan puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 dan pembukaan Koperasi Eksplor 2026 dengan tema Pasar Koperasi dan UMKM yang dipusatkan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dari jumlah transaksi yang tercatat secara nasional, KDKMP yang ada di Jawa Timur mencatatkan transaksi tertinggi.
8: Program-program dari Ibu Gubernur membantu mendorong koperasi-koperasi yang ada luar biasa dan khusus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan capaian yang perputaran uang yang sampai berapa miliar tadi betul-betul membuat kami bangga dan terharu. Dan oleh karena itu berkenan Ibu, nanti insya Allah kami akan memberikan penghargaan kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur atas dedikasinya bukan hanya terhadap koperasi sekarang, tapi dedikasi beliau dari sejak dulu sampai dengan sekarang terhadap perkembangan koperasi.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut mengapresiasi para bupati wali kota yang turut memberikan pendampingan terhadap operasional KDKMP di daerah. Diharapkan keberadaan koperasi dapat meningkatkan perekonomian warga di desa dan kelurahan.
9: Terima kasih semuanya, pelaku-pelaku usaha, terima kasih. Mohon maaf jika tidak disebut satu persatu, tapi salam bahagia untuk kita semua. Dan ketika kita bersama-sama di hari koperasi seperti ini, maka penguatan di antara satu institusi usaha dengan institusi yang lain, mari kita bangun penguatan dan sinergi kolaborasi yang makin kuat.
7: Saat ini Pemprov Jatim tengah melakukan identifikasi terhadap seluruh KDKMP untuk memastikan koperasi-koperasi tersebut dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu tantangan yang masih perlu diselesaikan adalah mekanisme akses pasokan kebutuhan pokok melalui Bulog dan Pertamina Patraniaga. Ia berharap dalam waktu dekat regulasinya segera diterbitkan. Ani Hasana melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Kapuas menyerap 5.000 ton gabah petani lokal sebagai dukungan program ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
3: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Gunung Pisau, untuk masuk ke Bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri.
10: Perum Bulog Cabang Kapuas terus memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan penyerapan gabah hasil panen petani lokal. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, memastikan hasil panen terserap dengan baik, sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan beras pemerintah. Kepala Cabang Perum Bulog Kapuas Ahmad Roni Anwar kepada RRI menyatakan penyerapan gabah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan, Bulog Kabupaten Kapuas berkomitmen terus menyerap hasil panen sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah.
3: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Gunung Pisau, untuk masuk ke Bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah itu setara 5.000 ton gabah atau beras kurang lebih 2.700 ton beras. Itu khusus di Kabupaten Kapuas dan Gunung Pisau.
10: Sementara itu, dukungan terhadap program ketahanan pangan juga melalui program bantuan pangan yang terus ditalurkan kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan serta membantu memenuhi kebutuhan pokok warga. Bantuan berupa beras dari cadangan pangan pemerintah atau CPP disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sesuai data yang telah ditetapkan. Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Perum Bulog memastikan proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
11: Mudah-mudahan bantuan bisa bermanfaat, bisa maksimal dan tepat sasaran, sehingga kedepannya tidak tumpang tindih, tidak yang seharusnya menerima-menerima, tapi yang seharusnya menerima justru terabaikan. Nah, mudah-mudahan itu, mudah-mudahan ke depan silakan dimaksimalkan lagi dalam hal pendataan supaya betul-betul tepat sasaran.
10: Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi dan potensi dampak musim kemarau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pastikan dana santunan dapat digunakan lebih produktif. BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur memberikan pendampingan kepada ahli waris melalui program PEKA. Witra Adila dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
12: BPJS Ketenagakerjaan telah resmi meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA berkolaborasi dengan PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Tuban. Kegiatan ini dirancang untuk memanfaatkan dana santunan kematian agar lebih produktif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi keluarga. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utoh Banja mengatakan, jika selama ini dana santunan kematian seringkali habis untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, melalui program PEKA, dana tersebut diarahkan menjadi modal usaha yang dikelola secara profesional oleh para ahli waris pekerja yang ditinggalkan.
13: Tugas kita adalah memastikan para peserta, para ahli waris peserta menerima haknya, tapi kita melihat kebutuhan di lapangan bahwa para penerima santunan ini membutuhkan pendampingan untuk bisa meneruskan kehidupan atau sustainability dari kehidupannya setelah ditinggal oleh pekerja yang kebetulan peserta kami.
12: Sementara itu, General Manager PT Solusi Bangun Indonesia, Priyatno, mengatakan bahwa pihaknya telah mengintegrasikan program PEKA ke dalam strategi pemberdayaan ekonomi perusahaan. Fokus utamanya adalah mengawal para peserta hingga benar-benar bisa mandiri.
13: Nah, saat ini kita fasilitasi channeling pada saat mereka sudah bisa memproduksi sebuah produk. Jadi, kita channelingnya adalah event-event secara B2B, business to business. Jadi, misalnya kalau SPI ada acara dengan Pemka, KTI dengan perusahaan-perusahaan lain, kita channeling produk.
12: Melalui sinergi ini, para ahli waris diharapkan tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi saja, namun juga berkembang menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri di tengah tantangan pasar saat ini. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta PT Timah Tbk segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor untuk menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Septrianingsih dari RRI Stasiun Produksi Belitung melaporkan.
14: Kawan-kawan, itu kan terkait masalah harga, ya kan? Jadi memang berdasarkan tadi bahwa ada masih ada.
15: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta pihak PT Timah Tbk segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Permintaan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat RDP membahas rendahnya harga timah di tingkat penambang di Belitung Timur. Ketua DPRD Belitung Timur, Faizi Utusaya, mengatakan masih terdapat selisih harga yang cukup besar antara harga pembelian PT Timah dengan harga yang diterima penambang di lapangan. Menurutnya, PT Timah membeli timah dari kolektor dengan harga sekitar Rp234.000 per kilogram untuk kadar SN72. Namun di lapangan, kolektor hanya membeli dari penambang sekitar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.
14: Harga yang cukup ada, PT Timah beli 230 sekian, di lapangan 100 sekian. Jadi memang marginnya itu ada. Nah, terkait masalah kenapa dari kolektor itu beli dengan harga yang 140, karena memang ada penyebabnya terkait di PT Timah, terkait masalah RKAB dan lain-lain. Memang sekarang ini kan dari kawan-kawan tadi kan minta dalam waktu dekat ada penyesuaian harga. Makanya kita minta agar PT Timah melakukan konsolidasi, baik itu dengan pimpinan, baik itu dengan kolektor, bagaimana ini terkait kenaikan harga.
15: Sementara itu, Ketua Ormas Kampung Kame dari Kecamatan Damar, Warta Ade Pramana, menyatakan pihaknya memberikan waktu selama 1 minggu kepada PT Timah untuk menunjukkan langkah nyata. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak terdapat perubahan harga maupun kebijakan yang berpihak kepada penambang, pihaknya mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.
16: Saya sampaikan ke media, kalau 1 minggu tidak ada bukti nyata, walaupun ini tidak instan, sedikit diskresi lah untuk para penambang. Saya dengan tegas kepada media akan lakukan unjuk rasa yang lebih besar. Ya, minimal dari yang sekarang berpreasi, yang jelas-jelas pos biji timah, pos timah yang katanya notabene milik PT Timah berkisar harga 140-145. Sementara di luar pos PT Timah ada yang 125, ada yang 135. Masyarakat terpaksa bang jual. Bukan karena apa? Karena tidak bisa mereka makan itu per hari itu. Jadi 135-125 jual untuk bertahan hari ini.
15: Menurut Ade, saat ini sebagian penambang di Belitung Timur terpaksa menjual hasil tambang dengan harga yang jauh di bawah harga acuan karena kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau 2026, Dinas Pertanian Kota Kediri mengintensifkan pendampingan dan mengimbau para petani untuk waspada terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Ano Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
17: Memasuki musim kemarau tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Kota Kediri mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang dinilai dapat meningkatkan risiko serangan hama yang akan berdampak pada produktivitas pertanian. Dalam hal ini, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Kediri, Kurniawan, menjelaskan bahwa petani pada musim kemarau memang tidak hanya menghadapi ancaman kekurangan air, tetapi juga peningkatan serangan OPT.
18: Karena juga anginnya juga mulai kencang, jadi perkembangan jamur itu lebih cepat. Terus untuk insek yang seperti kumbang, ular, ya, ulat itu yang mungkin rawan di musim kemarau ini ulat-ulatan. Jadi untuk yang wereng dan kawan-kawan itu cenderung dari berkaca dari bulan musim tanam sebelumnya, di bulan-bulan ini tidak terlalu.
17: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Dohu Kediri, Satria Grida Nugraha, memperkirakan bahwa puncak musim kemarau di wilayah Kediri sendiri akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2026 mendatang. Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi para petani dalam menyusun pola tanam dan juga mengantisipasi berbagai risiko yang berpotensi untuk muncul selama musim kemarau.
19: Puncaknya itu berada di bulan September awal atau mungkin di Agustus itu sudah mulai terasa bahwa curah hujan sudah mulai reda. Nah nanti untuk suhunya juga, suhu dan kelembapan khususnya itu sudah mulai kering, itu paling kering berada di bulan Agustus karena di puncak musim kemarau. Nah dari tren curah hujan itu di akhir musim kemarau atau di masa peralihan itu kemungkinan besar ada di bulan Oktober.
17: Dinas Pertanian Kota Kediri berharap para petani juga dapat menyesuaikan jenis komoditas maupun pola tanam di kondisi musim kemarau ini sehingga resiko kerugian akibat kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tanaman dapat ditekan sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian di wilayah Kota Kediri. Ano Kusuma melaporkan.

0: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
1: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
0: Contohnya
1: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam

0: Konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik.

0: dapat menghubungi ya
1: di 0913330745 ataupun di WhatsApp kami ya di 0852 7511 2433. Kami sentiasa menunggu atensi Anda di pagi hari ini.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

pagi hari ini dengan topik pelaksanaan tugas tur Jawali dan sosialisasi tugas pos polisi sampai dan kuda mati dengan narasumber AKP Sukirno Esos, dan juga akan dipandu oleh presenter kami Deci Sambe di hari ini. Untuk itu selamat mengikuti dialog interaktif patroli udara di pagi hari ini.

0: saatnya Anda dengar dan bicara di Pro1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, baik. Selamat pagi pendengaran juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program acara Patroli Udara. Kebersamaan untuk hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Tentunya kita akan membahas topik yang berbeda dan hari ini kita akan membahas terkait dengan pelaksanaan tugas Turjawali. Ya, berkaitan dengan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan juga patroli dan juga sosialisasi tugas pos polisi Samkai dan Kuda Mati Merauke. Dan tentunya kami juga sangat mengharapkan untuk Anda berpartisipasi dalam dialog interaktif kita di hari ini melalui interaksi Anda di jalur SMS dan juga WhatsApp. Anda mungkin yang ingin bertanya langsung dengan narasumber ataupun juga mungkin ada saran atau pendapat Anda yang ingin disampaikan sesuai topik pembahasan kita hari ini, Anda juga nanti kami ajak bisa berinteraksi melalui SMS WhatsApp di 0852 7511 2433. Sekali lagi 0852 7511 2433. Baik, di studio podcast RRI Merauke sudah hadir Kasat Samapta Polres Merauke AKP Sukirno Esos. Apa kabar Pak untuk hari ini? Terima kasih sudah hadir.
2: Baik, selamat pagi pemirsa, selamat pagi pendengar. Untuk saat ini kita berjumpa kembali di acara Patroli Udara RRI Merauke.
1: Betul
2: bersama
1: sekali.
2: Saya AKP Sukirno yang saat ini menjabat sebagai Kasat Samapta Polres Merauke. Untuk kabar hari ini Mbak, kita baik-baik aja.
1: Luar biasa ya Pak ya. Siap. Semangat pagi tentunya ya. Sama selalu. Baik, dan Pak mungkin di awal daripada dialog kita untuk pagi hari ini, alangkah lebih baik dulu untuk Bapak juga bisa menyampaikan ya terkait dengan keseharian tugas pokok Bapak sebagai Kasat Samapta sendiri, ruang lingkupnya, dan tentunya ini menjadi pemahaman baik juga sekaligus sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pendengar RRI Merauke. Silahkan Pak.
2: Baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Merauke. Saya Kasat Samapta saat ini Polres Merauke AKP Sukirno, bertugas sehari-hari sebagai Kasat Samapta di Polres Merauke. Saya menjabat sebagai Kasat Samapta semenjak bulan Maret tahun 2023.
1: Oke, okay, baik. Agak,
2: ya, cukup lama. Ya.
1: Cukup lama.
2: Tugas-tugas kami di Samapta yaitu secara umum bertindak sebagai garda terdepan Pak kita dalam fungsi preventif yaitu pencegahan.
1: Okay. Tuh,
2: yaitu yang pertama kita ada melakukan pencegahan kejahatan, menggelar kekuatan personil dan material di titik-titik rawan kejahatan atau kecelakaan guna menghilangkan niat dan kesempatan para pelaku kejahatan. Yang kita lakukan di sini yaitu Mbak, apabila mungkin pagi ada keramaian di pasar, personil kita akan hadir di situ untuk membackup, untuk memastikan bahwa situasi di situ akan aman. Terus yang rutin kita laksanakan juga adalah seperti saat ini yang antrian-antrian BBM ini. Kita juga membantu dari lantas, kita akan berkoordinasi dengan lantas, kita akan mengurai supaya tidak ada kemacetan, tidak menghalangi masyarakat dalam beraktivitas. Yang kedua yaitu pengendalian massa atau dalmas dan pengamanan kegiatan. Untuk pengendalian massa itu biasa kita dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Kita melakukan kegiatan-kegiatan pengamanan, kerusuhan massa, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lain yang juga kita kemarin amankan. Contohnya yang baru kita laksanakan adalah pengamanan nobar yang kemarin kantor bupati yang masih kita laksanakan. Dan agenda-agenda politik lain seperti mungkin pengamanan kampanye atau apa yang kita selalu laksanakan. Yang kedua yaitu pengamanan mako serta kediaman pejabat. Untuk pengamanan mako saat ini itu penjagaan Mbak, penjagaan di Polres Merauke itu dari anggota Samapta. Kalau untuk kediaman pejabat sesuai dengan permintaan, seperti saat ini kita laksanakan adalah pengamanan di BWS, kantor BWS ada anggota Samapta 2, terus ada di pertanahan 1 orang. Itu karena tergantung pada permintaan dari
1: instansi terkait
2: gitu ya, kita untuk melakukan pengamanan. Yang tentunya pengamanan itu tidak, kita tidak ikut campur di situ untuk kegiatannya mereka. Kita cuma mengamankan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, karena di situ kan ada potensi untuk timbul mungkin orang yang mengurus atau orang yang ini membuat keributan.
1: Okay.
2: Yaitu tindakan pertama di tempat kejadian perkara. yang paling awal di TKP datang itu pasti kan anggota kita dari ya. Samapta. Ya, tujuannya di situ kita mengamankan TKP. Contohnya yang mungkin ada kecelakaan lalu lintas, ya kita amankan dulu sebelum kita koordinasi dengan fungsi lalu lintas, sehingga kita respon duluan di lapangan yang tercepat. Terus ada tindakan-tindakan kejahatan, ya mungkin pencurian, kita yang akan datang duluan di situ, Mbak, mengamankan tempat-tempat yang dikira supaya tidak merusak TKP sebelum kita menghubungi dari fungsi reskrim atau ide untuk datang situ. Yang mungkin beberapa hari yang lalu ada kejadian bunuh diri di depan ya. itu anggota kita yang duluan mengamankan sebelum tim dari IDEN untuk datang memeriksa situasi. Selanjutnya yaitu kita penegakan hukum terbatas, yaitu tentang pelanggaran-pelanggaran skala kecil atau pelanggaran ringan. Nah, kita lakukan di situ tindakan tipiring. Kita sudah punya dua penyidik tipiring yang mungkin beberapa bulan yang lalu sempat kasih
1: dialog juga.
2: Iya, tentang tindak-tindak pidana ringan di sini seperti mabuk, buat pelanggaran itu kita lakukan penindakan tipiring di situ. Terus selanjutnya itu tugas pokok kami Samapta. Selain itu juga kita seperti akan kita bahas adalah turjawali, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Ya, nanti kita akan kita bahas lebih dalam nanti terkait dengan tugas turjawali. Selanjutnya tentang apa tadi, pos gudang mati dan pos sangkai, Mbak?
1: Iya, ini yang berkaitan dengan sosialisasi tugas pokok dari polisi sendiri ya. Kalau mau dibahas juga tentunya berkaitan dengan topik hari ini cukup lumayan luas ya, Pak ya.
2: Kalau mau kita bahas mungkin secara singkat saja, kita kasih gambaran. Mungkin nanti buat pemirsa atau pendengar yang mau bertanya bisa, silakan. Nanti silakan. Tentang turjawali, di sini perlu saya sampaikan, Mbak, untuk Samapta sendiri itu ada selain turjawali ada Dalmas yang tadi saya bilang, dari ketua oleh Kanit Dalmas. Terus kalau Turjawali ada satu kanitnya. Kanit Turjawali minta maaf karena Kanit Turjawali saat ini sedang ada pengamanan keluar. Kemarin ada permintaan pengamanan di kantor muting di ada perusahaan, ada pemalangan. Jadi dia membawa personil ke sana untuk melakukan pengamanan di sana. Sesuai dengan tugas pokok kita, temukan pengamanan. Terus Turjawali sendiri kita pengaturan, ya pengaturan bahkan penataan dan pemeliharaan kelancaran arus lalu lintas serta pergerakan masyarakat di titik-titik rawan pagi, sore maupun malam atau di sekolah-sekolah atau persimpangan lampu lalu lintas. Yang tentunya tadi saya sampaikan, kita dalam melakukan pengaturan selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan dari fungsi lalu lintas. Terus selanjutnya penjagaan, seperti saya sampaikan bahwa kita melakukan penjagaan di Mako. Penjagaan juga di kediaman Kapolres, kita akan penjagaan di situ serta tempat-tempat lain yang memang seperti ada permintaan instansi yang sampaikan tadi. Untuk pengawalan turjawali, pengaturan penjagaan dan pengawalan, untuk pengawalan kita yang saat ini rutin lakukan adalah pengawalan tahanan. Kita setiap satu minggu 3 kali melakukan pengawalan tahanan dan tentunya itu permintaan dari kejaksaan, sehingga setiap ada sidang kita lakukan pengawalan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya tentunya kita backup dari kejaksaan dalam melakukan sidang dan pengawalan tahanan. Yang terakhir yaitu patroli, turjawali patroli. Ya ini yang patroli kita laksanakan, ya kita menggunakan R2 dan R4, roda 2 dan roda 4. Untuk roda 2 biasa kita sebutannya di situ patroli perintis presisi. Kalau R4 kita patroli kota. Perlu saya jelaskan untuk patroli dulu, Mbak, ya.
1: Ya, silakan.
2: Untuk patroli R2 ini kita laksanakan untuk menjangkau daerah-daerah yang memang susah terjangkau untuk kendaraan roda 4. Ya. Mungkin gang-gang itu, terus untuk mempercepat mobilisasi pergerakan anggota apabila ada laporan, nah mereka yang akan duluan ke TKP. Terus untuk patroli R4 atau Patko itu kita laksanakan patroli di jalan-jalan besar di sini ya. Tiap malam kita juga lakukan untuk patroli itu. Dan untuk rute patroli kita selalu berkoordinasi dengan rekan satuan intel. Jadi kita dari Samapta bekerjanya tidak sendiri. Jadi kita bekerja selalu berkoordinasi dengan fungsi-fungsi lain. Di mana tempat-tempat yang memang sering terjadi gangguan Kamtibmas, biasa rekan intel sampaikan ke kita melalui infosus, yang itu kita akan koordinasi. Terus jam-jamnya, kalau biasa disebut kalau reskrim kering serse, itu jam-jam terjadinya ini kita minta data dari Reskrim, tindakan kejahatan terjadi jam berapa, kita lakukan patroli di situ untuk mengantisipasi. Ya, tugasnya kita adalah pencegahan supaya tidak timbul gangguan nyata.
1: Baik.
2: Mungkin untuk Durjawali itu yang perlu saya sampaikan. Terus untuk pospol mau dilanjut atau nanti dilanjut berikutnya?
1: Oke, okay, boleh Pak. Ini tentu kita sudah mengetahui lebih dulu nih ya,
2: yeah.
1: Terkait dengan tugas pokok keseharian Bapak nih ya, sebagai Kasat Samapta yang tentunya juga ada beberapa unit yang membantu juga membackup sehingga pelaksanaan untuk tugas Durjawali ini boleh berjalan dengan lancar seperti yeah. itu ya Pak ya. Tentunya seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan satu persatu nih ya, cukup lumayan banyak juga yang berkaitan dengan pengaturan, kemudian penjagaan, pengawalan, dan juga patroli. Dan tentunya kita juga ingin tahu nih terkait dengan tugas Durjawali yang cukup lumayan boleh dibilang padatnya ya. Dan tentunya kita juga ingin mengetahui apa yang di strategi yang dilakukan ya oleh Bapak sendiri bersama dengan personil ya, terkait dengan pemetaan daripada wilayah yang mungkin dikira ya sebagai wilayah yang cukup lumayan untuk selalu ada pengamanan terus ya secara kontinu dengan jumlah personilnya nih Pak ya.
2: Oke.
1: Karena dari yang penjelasan Bapak sampaikan juga bahwa setiap ada pengawalan dari anggota Samapta sendiri pastinya harus ada backupan juga dari tugas fungsi lain yang membantu. Ini gimana nih? Apakah cukup atau juga boleh dibilang masih kurang nih Pak? Silakan.
2: Terima kasih. Untuk personil sendiri kita yang dari patroli roda 2, kita ada 3 unit, 3 regu kita bagi. Jadi setiap regu itu kita menggunakan 6 personil. Jadi jumlahnya 18 personil. Jadi setiap satu regu di komandoi oleh satu danru di situ. Jadi danru membawahi 5 orang. Danru itu pangkatnya lebih tinggi. Dia sekarang yang kita pakai adalah pangkat Bribtu. Untuk danru patroli. Begitu juga dengan patroli roda 4 menggunakan kita mobil, sama kita bagi juga dalam 3 regu patroli. Yang memang mereka selalu berkoordinasi apabila memang di suatu tempat, contohnya macam di yang sering terjadi mungkin pemirsa pernah dengar ya, di gudang arang sering, kita akan kumpul di situ sama-sama. Apabila Patmor duluan datang ke TKP dikira kita rasa kurang personil, kita akan minta backupan dari yang standby, yang apa ini, patroli R4 atau kita koordinasi dengan Pamapta untuk mengumpulkan piket-piket fungsi, kita mendatangi TKP. Untuk strategi yang kita laksanakan, seperti saya sampaikan tadi, kita memetakan tempat-tempat yang perlu kita sambangi atau tempat-tempat yang perlu kita datangi, kita patroli. Dan tentunya tadi saya sampaikan bahwa kita dalam memetakan tempat-tempat mana yang mungkin dirasa mungkin agak rawan, kita koordinasi dengan rekan-rekan dari intelijen. Jadi mereka memberikan masukan sama pimpinan memerintahkan sama kita berdasarkan info dari mereka, karena mereka yang merupakan mata dan telinganya pimpinan yang dalam arti adalah rekan-rekan intel. Setelah mendapat laporan dari itu, maka pimpinan akan berkoordinasi dengan kita terkait dengan tempat-tempatnya. Ya, seperti saya katakan tadi, untuk jam-jamnya rekan-rekan dari Reskrim itu akan memetakan, itu Mbak, sudah dipetakan. Jam-jam kejadian mungkin jam 6 atau jam 21 malam, kan setiap kejadian itu pasti kan setelah diperiksa rekan-rekan dari Reskrim pasti ada timbul jam berapa
1: tetap standby.
2: Dilaporkan ke pimpinan akan memerintahkan sama kita untuk melakukan patroli di jam-jam itu di tempat-tempat di sini. Terus strategi kita yang lakukan juga untuk patroli itu kita dengan berdialog dengan masyarakat. Kita menggali keterangan dari masyarakat mungkin terkait dengan kejadian di sini, mungkin apa yang sering terjadi, yang tentunya bahwa kita polisi tentunya tidak bisa seluruhnya akan kita bisa cover. Kalau ada pemasukan dari masyarakat, kita bisa meminimalisir untuk kejadian-kejadian itu. Jadi dialog dengan masyarakat atau masyarakat mengasih informasi ke kita, itu yang kita lakukan. Sambil patroli kita berhenti di suatu tempat, karena kita berdialog dengan masyarakat. Itu yang saat ini kita lakukan.
1: Baik.
2: mengantisipasi.
1: Ya, itu juga masuk dalam kegiatan operasional yang dilakukan oleh Samapta sendiri, ya. Seperti itu ya Pak ya, ya. Tahapan demi tahapannya ya. Sampai ada tugas fungsi lain yang juga menyelesaikan, seperti itu ya Pak ya.
2: Tentunya okay. Kita kan dalam bertugas harus saling berkoordinasi, tidak bisa kita bertugas sendiri. Begitupun juga dengan masyarakat. Kalau masyarakat tidak kasih masukan di kita, gak mungkin juga kita akan bisa 100% membuat Merauke aman. Jadi kita perlu masukan-masukan dari seluruh lapisan masyarakat gitu.
1: Baik, dari penjelasan Bapak dari awal ya. Tentunya berkaitan dengan kerja wali ini sendiri, ini secara umum memberikan pengamanan juga kepada seluruh kegiatan, baik dari masyarakat secara umum.
2: Betul.
1: Kemudian juga tentunya pemerintah, seperti itu ya.
2: Betul.
1: Nah, ini mungkin bisa juga disampaikan beberapa kategori-kategori kegiatan event atau agenda yang biasanya juga Samapta ikut terlibat.
2: Untuk
1: pengamanan sendiri nih Pak.
2: Baik, untuk kegiatan kita agenda dari pemerintah daerah yang sering kita lakukan adalah pengamanan kegiatan seperti ya saya tadi sampaikan nonton bareng gitu kita.
1: Salah satunya yang berlangsung ya.
2: Terus mungkin ada pencaker yang mungkin kayak kemarin sering mungkin mau menyampaikan aspirasinya ke DPR atau ke gubernur atau ke bupati, itu selalu kita amankan juga di situ. Selain itu terus mungkin penyampaian pendapat di muka umum oleh teman-teman dari BEM atau dari teman-teman mahasiswa atau dari masyarakat mana, tetap kita lakukan pengamanan di situ.
1: Oke, nah untuk kegiatan dari masyarakat sendiri nih Pak, mungkin agenda atau kegiatannya yang juga bisa untuk Samapta terlibat ya dalam hal pengamanan nih Pak, mungkin cakupannya apa saja nih Pak? Kalau yang kemarin kan ada dari pemerintah dan masyarakat yang terlibat nonton bareng nih Pak.
2: Ya.
1: Salah satunya itu. Mungkin ada juga contoh kegiatan lain yang masyarakat juga perlu tahu ya, sehingga keterlibatan dari Samapta ini masyarakat pun juga bisa mengikuti alur yang ada ini.
2: Baik, kalau untuk kegiatan-kegiatan lain, segala macam kegiatan kalau yang masyarakat mau laksanakan tuh sebenarnya bisa dimintain untuk pengamanan. Contohnya mungkin kegiatan di suatu lingkungan.

0: Oke, baik.
1: Jadi bukan hanya pemerintah daerah atau instansi-instansi ini, tapi masyarakat pun bisa juga minta pengamanan di kita. Segala macam kegiatan bisa dimintain pengamanan di kita. Yang tentunya kegiatan-kegiatan yang positif, bukan kegiatan-kegiatan yang negatif gitu.
0: Kalau tentunya ini sifatnya adalah mengamankan seperti itu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, dan juga tentu kita ingin ketahui nih ya Pak ya, kita juga ada di wilayah yang boleh dibilang berbatasan langsung juga nih ya dengan wilayah PNG ya, perbatasan RI PNG. Nah, ya, ini bagaimana juga bentuk pengamanan yang dilakukan, yang mana juga keterlibatan daripada Samapta dengan pihak-pihak lain juga yang tentunya punya tugas yang sama juga nih, seperti itu Pak.
1: Untuk pengamanan wilayah PNG itu, di situ kan ada polsek-polsek yang memang sudah langsung berbatasan dengan di situ Mbak, contohnya di Sota. Mereka adalah polsek Sota, terus Muting, terus mana Helikobel. Itu kan langsung berbatasan dengan negara-negara, dengan negara PNG. Yang tentunya di situ juga ada, kita punya unit Samapta. Kalau di Polres kan namanya Samapta, kalau di Polsek ada unit Samapta yang dikepalai sama Kanit Samapta. Di situ satu perwira yang mengepalai di situ. Nah, tentunya saya selalu berkoordinasi dengan Kanit-Kanit Samapta tersebut untuk melakukan patroli bersama dengan rekan-rekan kita yang bertugas pengamanan perbatasan, seperti dari rekan-rekan TNI gitu, dari Pamtas itu, dengan rekan-rekan dari Bea juga ya, atau dari yang kayak di Sota itu, dari perbatasan itu kan banyak itu Mbak, yang satu atap itu, itu selalu kita berkoordinasi di situ.
0: Oke, baik. Ya, jadinya tentu kita sudah sangat paham sekali dengan ruang lingkup tugas keseharian Bapak sendiri ya. Siap. Dan tentunya juga perannya selalu ada di mana-mana nih ya, sampai pada antrian para sopir di SPBU pun juga ikut terlibat ya.
1: Iya, seperti ini Mbak, moto Samapta tuh siap terlihat dan bermanfaat.
0: Oke, itu motonya ya Pak ya?
1: Iya.
0: Luar biasa. Dan tentu kita juga ingin tahu nih Pak, ketika mungkin ya terjadi semacam bencana alam ya, katakanlah mungkin banjir dan lain sebagainya ya, ini juga apakah keterlibatan Samapta juga ada di situ Pak?
1: Betul. Salah satu tugas pokok kita adalah SAR terbatas namanya Mbak di situ. Jadi kita melakukan bantuan SAR secara terbatas. Di sini terbatas tuh karena saat ini kan sudah ada tim SAR sendiri Mbak. Jadi kita kemungkinan kita bantunya dalam bentuk personil. Jadi kita berkoordinasi dengan tim SAR, kita siapkan personil untuk perlengkapan yang lebih memadai yang saat ini terfokus kan ada di SAR. Jadi kita melakukan bentuk kerjasamanya, kita siapkan personil yang tentunya kita juga koordinasi dengan Polair. Kita ada satuan Polair, yang di Polair sendiri di situ kan sudah lengkap untuk peralatan airnya, seperti perahu karet ada, terus asus yang lain juga ada, seperti apa, kapal patrolinya ada. Kalau itu mungkin kecelakaan di laut ya tentunya kita akan berkoordinasi dengan mereka. Yang saat ini kalau untuk di laut biasa yang melakukan pencarian dari tim SAR sama Polair, kecuali kalau mungkin bencana alam, terus kebakaran rumah, itu biasa berkoordinasi sama kita dari Samapta. Karena Samapta sini untuk perlengkapannya Mbak, kita cuma belum ada perlengkapan SAR-nya. Ya kita cuma mengandalkan personel dan kemampuan personel itu sendiri. Ya mungkin kita cuma bisa pakai mungkin sarung tangan yang kita siapkan, pelampung, kalau pelampung kita ada, yang lain-lain kita belum ada.
0: Oke, saya juga ingin bertanya nih terkait dengan prasarana dari Samapta sendiri sebenarnya.
1: Silakan, bisa.
0: Apakah saat ini juga cukup lumayan untuk memadai sehingga dalam hal untuk penanganan beberapa permasalahan juga yang ada di masyarakat ini juga bisa tercover dengan baik ini Pak?
1: Baik, kalau untuk perlengkapan kita sendiri Samapta ya sudah amat sangat cukup lah. Kita punya kendaraan R2 yang bisa memadai, R4 satu untuk patroli jumlahnya, terus untuk kendaraan angkut perlengkapan dalmas seperti rompi, tameng, itu kita punya. Terus kita punya juga ABC, itu Pak, yang untuk mengurai massa itu, yang air itu untuk menembakkan air, yang tentunya kita gunakan itu dalam keadaan terdesak, tidak kita gunakan saya nanya sendiri mungkin

0: ada pengunjuk rasa atau tidak. Kalau kita sebutannya sudah situasi merah baru kita gunakan. Tahapan-tahapan dalam pengendalian massa itu kan ada hijau, kuning, merah.
1: Okay. Nah,
0: situasi merah baru kita gunakan. Terus untuk perlengkapan lain seperti senjata apa itu Mbak? Elektrik itu kita ada. Terus paperball kita ada. Terus senjata gas kita ada, gas air mata. Terus senjata banyak Mbak kita kalau okay. Untuk perlengkapan sudah saya sudah cukup.
1: Baik, jadinya fasilitas sudah sangat mendukung seperti itu ya Pak ya. Tinggal nanti bagaimana penggunaannya untuk menyelesaikan beberapa permasalahan pengamanan di masyarakat seperti itu. Oke, baik. Ya, pendengar dan juga pemirsa, kami juga akan memberikan kesempatan buat Anda untuk bisa berinteraksi pagi hari ini sesuai dengan topik pembahasan kita. Dan nanti juga kita akan lebih spesifik lagi membahas terkait dengan sosialisasi tugas polisi di wilayah Samkai dan juga di Kuremati Merauke ini ya Pak ya. Yang tentunya juga dua wilayah yang mulai dikategorikan juga cukup lumayan butuh sekali perhatian gitu ya Pak ya untuk pengamanannya. Ya, dan Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0852-75-11-2433 untuk pagi hari ini. Dan kami akan kembali untuk berdialog lagi bersama dengan Kasat Samapta Polres Merauke AKP Sukirno Esos setelah yang berikut ini.
2: Pengen kirim salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar. Aku kerungu lo salammu. Tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info. Lowongan Karajo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: RRI Now, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Now, di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Now, tonton yang Anda dengar. RRI Now, tonton yang Anda dengar.
12: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
13: Kanal kenangan RRI.
14: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian

0: Ya, kita masih dalam dialog interaktif pagi hari ini, patroli udara bersama dengan Polres Merauke, dan topik kita hari ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas turjawali, pengaturan penjagaan, pengawalan dan juga patroli serta sosialisasi tugas polisi Samkai dan juga Kodamati Merauke. Dan tentu masih bersama dengan Kasat Samapta Polres Merauke AKP Sukirno Esos. Dan Pak Kasat Samapta, sudah ada beberapa pertanyaan ya. Nanti kita juga akan menanggapi. Iya. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi nih ya, untuk dialog kita pagi hari ini, di obrolan pagi ini ya. Baik, selamat pagi Mbak Dici dan juga narasumber. Saya Pak John di Natuna, ingin bertanya sejauh mana untuk penanganan kasus pemabukan yang marak, dan kita masyarakat ingin mengetahuinya, penanganannya saja, dan kami masyarakat sangat berterima kasih dan juga memberikan apresiasi kepada Kasat Samapta dan juga jajarannya telah berhasil untuk menekan juga kasus pemabukan. Terus juga mengapa kasus pemabukan sudah dapat diproses hukum sesuai KUHP yang baru, dan izin sudah berapa kasus yang diproses oleh Satuan Samapta Polres Merauke bulan Juni-Juli. Oke, baik, mohon untuk penjelasannya terkait dengan kasus pemabukannya sendiri. Baik, terima kasih untuk Pak John di Natuna yang selalu berinteraksi juga ya buat setiap program acara patroli udara ya, selalu aktif. Baik, mungkin bisa ditanggapi Pak Kasat.
1: Baik, selamat pagi Pak John, terima kasih atas apresiasinya yang tentunya itu akan menjadi motivasi kita dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik, itu mengenai kasus pemabukan, dalam hal ini pasal yang terbaru 316. Yang tentunya pemabukan itu kalau cuma mabuk aja, kita biasa kita amankan saja Mbak, kita amankan kalau dia tidak membuat tindak pidana lain. Nah, untuk membuat efek jera sama mereka, kita amankan selama 1x24 jam, sambil menunggu apabila memang ada pelapor yang mungkin dia membuat tindak pidana lain, contohnya mungkin pemukulan atau apa, ya kita akan proses lanjut sesuai dengan tingkat pidana yang dibuat sama yang bersangkutan. Kalau tingkat pidananya mungkin itu sampai pidana berat, kita proses dengan melibatkan pihak reskrim. Kalau tindak pidana ringan, ya kita proses tipiring, seperti yang sampaikan bahwa kita Samapta sudah melakukan tindakan represif terbatas, yaitu tipiring. Untuk jumlah tipiring atau saudara-saudara kita yang sudah kita proses itu sampai di bulan Juni, dari Januari sampai Juni Mbak ya, itu sekitar kita sudah 20 kasus itu kalau nggak salah. Okay, 20 kasus ya, iya. Ya, contohnya kasus tindak pidana ringan itu mereka mabuk, melakukan pemukulan yang tidak berakibat fatal tentunya. Ya mungkin lebam atau yang pokoknya tidak mengakibatkan terganggunya seseorang beraktivitas, itu yang masuk tindak pidana ringan. Tentunya mabuk sendiri itu pun kalau memang ada benda-benda yang memang dia bawa, contoh saat ini kan marak parang, kita amankan Mbak parangnya itu, kita amankan dan kita tidak akan kembalikan ke mereka, kita kumpulkan untuk barang bukti yang tentunya nanti akan kita laporkan ke pimpinan mengenai barang bukti tersebut gitu. Mungkin itu yang perlu bisa saya sampaikan. Okay. Terus untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, saya himbau supaya kalau memang ada itu bisa melapor yang saat ini call center 110.
0: Bisa ya, itu menjadi call center pusat ya, ketika ada permasalahan apapun melalui dari situ ya.
1: Okay. Perlu diketahui juga bahwa dengan 110 itu kita bisa pantau langsung Mbak, tempatnya di mana, tergantung dari mereka menelponnya di mana, karena sudah terkoneksi dengan KTP, e-KTP itu. Jadi mereka menelpon dari mana, penelponnya itu sendiri juga sudah kelihatan situ. Siapa penelponnya? Yang tentunya mungkin kalau daftar HP ya jangan pakai nomor orang lain.
0: Iya, itu juga menjadi alasan ya mengapa harus kontak langsung ke call center pusatnya untuk Polres Merauke ya, sehingga daripada data yang menelpon pun juga sudah langsung tercantum, seperti itu ya, memudahkan sebenarnya untuk proses pelayanan berikutnya. Betul, begitu ya. Oke, ya. Itu yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasat Samapta Pak John di Natuna, semoga bisa diterima. Dan yang pastinya juga untuk Anda ya pendengar yang ingin berinteraksi pagi hari ini, bertanya sesuai dengan topik kita, Anda boleh langsung menggunakan jalur SMS dan juga WhatsApp kami di 0852-75-112433. Baik Pak, kita bahas dulu ini terkait dengan sosialisasi dan juga tugas polisi di wilayah Pos Samkai dan juga Kuda Mati Merauke nih ya, yang juga tentu menjadi titik poin daripada topik hari ini yang kita akan bahas. Silahkan Pak.
1: Baik, terima kasih. Untuk tugas pos Kuda Mati, pos pol atau pos polisi, yaitu meski secara struktural Mbak, operasional pos polisi berada di bawah naungan Polsek sebenarnya. Untuk Satmata sendiri, kita keterkaitan erat dalam pembantuan personil, pembekapan patroli, dan pembinaan teknis di tingkat pos pol itu sendiri. Untuk tugas pokok pos polisi, yang pertama adalah pusat pelayanan masyarakat terdepan, menjadi tempat pertama bagi masyarakat untuk membuat aduan gangguan Kamtibmas atau meminta pertolongan darurat tanpa harus kita jauh-jauh datang ke Polsek atau datang ke Polres. Jadi masyarakat bisa langsung datang ke pospol terdekat situ. Yang tentunya kalau memang pospol itu juga untuk merespon tercepat juga. Contohnya gini, masyarakat melapor ke 110. Mungkin kejadiannya di sekitar Samkai. Dari 110 dia akan menghubungkan ke Pamapta, piket SPKT itu Mbak. Dari SPKT, dan tentunya dia akan menghubungi melalui HT di pos polisi sampai untuk segera mendatangi TKP, sehingga pos pol itu mempermudah atau mempercepat untuk penanganannya gitu. Nah, kalau kejadian Kuda Mati ya mungkin dari itu menghubungi di pos Kuda Mati. Dan tentunya kalau kita seumpama harus menunggu dari Polres kan perlu ini apa persiapan atau apa, kalau yang di pos pol terdekat bisa langsung datang ke pos pol gitu. Nah kalau memang dari pos pol sendiri nggak bisa mengatasi, ya tentu akan ada pembekapan dari Polres. Yang kedua, untuk pengkaitan patroli lokal, sehingga personil Samapta yang di pos pol itu melakukan patroli seputaran situ Mbak, untuk memastikan keamanannya.
0: Oke, okay. Jadi juga dilakukan patroli ya?
1: Ada, dilakukan patroli seputaran pos itu. Ya untuk mengantisipasi hal-hal yang memang tidak diinginkan, contohnya ya pencegahan lah gitu ya. Kalau patroli. Terus selanjutnya yaitu mengumpulkan data awal mengenai potensi kerawanan sosial serta kejahatan skala lokal serta membina hubungan erat dengan tokoh masyarakat sekitar. Yang seperti saya sampaikan tadi, kita kalau patroli selalu mengedepankan patroli dialogis. Nah, kita berbicara langsung dengan masyarakat untuk menggali apa yang perlu menyampaikan disampaikan ke kita sehingga kita bisa tangani. Untuk di pos Samkai dan pos Kuda Mati itu dilakukan juga patroli kayak gitu Mbak. Untuk saat ini kemarin kita dapat bantuan dari Bapak Kapolres motor roda 3 untuk digunakan membantu masyarakat sekitar situ Mbak.
0: Okay.
1: Ya, yang digunakan mungkin kalau ada masyarakat situ yang mabuk atau 316 ya kita bawa mereka ke Polres untuk diamankan. Jadi menggunakan motor itu, motor apa itu roda 3. Yang saat ini pos pol Kuda Mati ada 1, pos pol Samkai juga di kasih 1 untuk operasional. Begitu yang mungkin saya sampaikan.
0: Oke, baik. Ini berkaitan dengan tugas pengamanan khusus untuk di pos Kuda Mati dan juga di Samkai ya. Betul. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kasat Samapta, ini juga menjadi bagian dari sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang stay ataupun juga
1: tinggal
0: di wilayah tersebut ya. Oke, okay. Ataupun juga mungkin yang kebetulan lewat ataupun juga mungkin ada kejadian-kejadian yang dirasa bahwa cukup dekat untuk bisa dibantu, boleh juga ya Pak ya, di pos Samkai dan juga di pos Kuda Mati gitu ya Pak ya. Oke, okay, baik. Bapak, ini sudah ada lagi pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar dari Bapak Leo di Mandala. Selamat pagi narasumber. Saya ingin bertanya terkait khusus untuk para tukang parkir liar nih Pak, biasanya gerombolan dalam keadaan mabuk dan membuat takut pelanggan khususnya di beberapa toko. Apakah mereka itu tidak langsung diamankan oleh polisi yang patroli, atau memang harus ada laporan dari masyarakat atau korban pemalakan bahkan juga mungkin penganiayaan dulu nih Pak? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak.
1: Ya, terima kasih Pak Leo atensinya. Terkait dengan parkir-parkir liar, yang tentunya kita kan waktu patroli kan tidak memperhatikan itu, kecuali minta maaf kalau ada laporan dari mana, Pak, ini ada parkir liar di sini, mungkin melalui lapor 10 atau lewat telepon penjagaan juga ada, yang sudah sering kita sosialisasikan. Yang jelas kalau sudah ada laporan begitu, tanpa harus ada korban, kita tetap amankan, Pak. Kita tetap amankan, kita tetap akan datangi, nggak mungkin kita nggak datangi. Seperti mungkin masyarakat melihat, mungkin di toko manakah atau di mana ada parkir-parkir liar yang itu, silakan aja melapor ke kita. Tidak perlu harus ada korban, kita pasti akan langsung amankan. Gitu, kita akan datangi, kita akan tanya itu bentuk liarnya bagaimana. Tentunya kalau mengenai parkir itu kan tergantung dari karcisnya itu kan dari dispenda kalau nggak salah, ya kita akan koordinasi. Harusnya setiap tukang parkir itu mempunyai karcis apa itu bukti parkir, dan juga kita akan koordinasi juga biasanya dengan Samsat. Kan ada biasa parkir yang sudah langsung dari Samsat itu parkir gratis, parkir apa itu yang dibayarkan itu. Gitu, kita juga biasa itu. Kalau mengenai yang parkir liar, yang biasanya itu kan anak-anak kecil yang bisa kita temui itu, anak ibon itu, ya tentu kita amankan.
0: Oke, jadi untuk Pak Leo di Mandala ya, seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Kasat Samapta, biasa kalau sudah tidak aman ya, dan memang membutuhkan untuk pengamanan, bisa langsung kontak Pak ya di call center pusatnya Polres Merauke di 110 ya. Oke, baik. Dan itu merupakan salah satu cara untuk bisa membackup juga ya, sehingga tidak terjadi hal-hal lain yang lebih bahaya seperti itu. Oke, baik. Ya, mungkin juga ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan ya kepada Bapak Kasat Samapta sendiri terkait dengan tugas daripada Turjawali itu sendiri ya, pengaturan penjagaan, pengawalan dan juga patroli, dan tentunya khusus untuk kita mensosialisasikan juga tugas pos polisi Samkai dan Gudamati Merauke. Baik Pak, sambil menunggu juga atensi dari pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung di live YouTube RRI Merauke untuk pagi hari ini, mau komen langsung juga kami persilahkan ya. Anda bisa langsung komentar di official YouTube RRI Merauke seputaran dengan permasalahan yang kita bahas di topik hari ini. Baik Pak, sambil menunggu nih ya terkait dengan interaksi daripada pendengar, saya juga ingin bertanya nih Pak, berkaitan dengan mungkin bentuk daripada program ya dari Samapta sendiri meminimalisir daripada tindak kejahatan ya, khususnya untuk di masyarakat nih. Mungkinkah ada semacam program yang boleh dikategorikan sebagai bentuk edukasi dan juga sosialisasi, baik mungkin untuk personil sendiri dan juga untuk masyarakat, sehingga bisa menekan angka-angka kriminalitas seperti itu Pak?
1: Baik, itu program yang kita laksanakan, yang jelas karena kita tindakan preventif, kita lakukan gencar patroli. Kita patroli yang kita kedepankan adalah patroli sambang, yaitu patroli dialogis. Yang tentunya kami minta juga masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan tindakan-tindakan apa yang perlu harus kita lakukan gitu. Karena yang jelas kami dari Satuan Samapta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, yaitu melakukan tindakan preventif. Yang kita lakukan adalah melakukan pencegahan, yaitu kita kedepankan patroli itu. Dan tentunya masyarakat pun kalau memang perlu bantuan kita, mungkin sudah tengah malam, mau pulang kemana, mereka perlu pengawalan, nah kita bisa juga melakukan pengawalan di situ. Ya tentunya kan tugas kita pengawalan terhadap orang, barang itu. Seperti yang pernah kita lakukan kemarin dari mungkin wartawan, dia kepengen meliput nobar jam 3:30, mereka minta pengawalan di kita, kita kawal mereka.
0: Oke. Okay. Nah, ya. Baik, ya itu menjadi tugas dari para keseharian Bapak dan juga rekan-rekan ya, yang intinya adalah lebih kepada tindakan-tindakan yang preventif, di mana permasalahannya yang mungkin masih kategori ringan ya Pak ya. Kalau yang sudah berat-berat ya, yang sudah berat-berat tugas lain lagi dari bidang kebersihan ya.
1: Sampai terjadi sesuatu yang atau terjadi tindak pidana. Mungkin masyarakat juga bisa apa menghubungi saya sendiri juga, habis saya terbuka 1x24 jam.
0: Baik. Kalau
1: memang mungkin menghubungi dari 110, mungkin dia kan 110 itu kan semua orang bisa menghubungi situ, Mbak. Kadang juga satu lagi terima, satu lagi telepon masuk. Kadang itu kan mungkin dia menunggu. Bisa juga kalau keadaan darurat bisa menghubungi di nomor HP pribadi saya juga siap untuk membantu.
0: Luar biasa nih Pak ya. Yang pastinya juga pasti masyarakat sudah sangat mengenal juga nih nomor Bapak, ketika nanti ada satu permasalahan langsung dikontak Bapak langsung respon dengan cepat.
1: Silakan nanti nomor HP saya akan saya share, mungkin dari masyarakat bisa langsung menelpon saya untuk melakukan bantuan. Saya akan minta bantuan ke teman-teman kita yang piket untuk melakukan bantuan tersebut.
0: Iya, baik. Dalam hal ini adalah memang untuk permasalahan ya, bukan untuk hal-hal lain seperti itu ya Pak.
1: Betul,
0: ya? Oke. Baik, ada lagi nih Pak, pertanyaan berikutnya ya. Selamat pagi Pak. Ini terkait dengan pos pengamanan di Kuda Mati. Cakupan wilayah pengamanannya sampai mana Pak? Dan sampai hari ini aduan seperti apa yang sudah diterima atau ditangani oleh polisi yang bertugas di Kuda Mati? Oke. Dari Ibu Lia di Polder. Terima kasih buat Ibu Lia untuk partisipasinya pagi hari ini. Baik, silakan mungkin bisa ditanggapi Pak.
1: Selamat pagi Ibu Lia. Untuk pos Kuda Mati sendiri cakupannya adalah seputaran pos Kuda Mati, yaitu melalui Cigombong situ Mbak, di perempatan Cigombong dan seputaran Kuda Mati ke Mahripah situ. Nah, untuk yang sudah kita tangani di situ, sering kita menerima laporan 316 Mbak, kadang di jalan kios biru situ kita merespon dari pos Kuda Mati yang duluan. Terus di seputaran Kodermat, situ kan sering ada saudara-saudara kita yang mungkin mengkonsumsi, dia melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dari pos Kuda Mati yang merespon ke situ duluan. Dari Kemaripah belakang juga sering terjadi mungkin aduan dari masyarakat, bukan hanya mabuk atau permasalahan keluarga, juga sering mendatangi di situ. Sehingga mereka merespon cepat duluan di situ. Kalau dikira perlu bantuan dari rekan-rekan di Polres, mereka akan menghubungi ke Polres untuk meminta mobil atau meminta backup-an personel ke situ. Begitu.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk Ibu Lia di Polder. Sudah ditanggapi langsung oleh Bapak Kasat Samapta. Dan ya, waktu kita tinggal 10 menit lagi nih Pak ya, kita maksimalkan. Ya, terkait dengan sinergi dan juga penanganan konflik nih Pak, mungkin kita juga ingin ketahui ya, alurnya seperti apa ketika mungkin ada permasalahan ya, yang bentuknya ringan ataupun juga bentuknya cukup lumayan berat nih ya, dari Samapta dan juga mungkin kolaborasi dengan bidang lain khusus di Kepolisian Resort Merauke seperti apa untuk menangani permasalahan sampai yang darurat nih Pak.
1: Baik. Untuk masalah konflik yang mungkin masyarakat sering dengar itu di Gudang Arang ya Pak ya. Itu konflik di Gudang Arang yang baru-baru aja terjadi juga antara masyarakat A dengan masyarakat B. Sehingga tindakan yang kita lakukan ya, kita mendatangi ke sana, kita mencoba untuk melerai mereka secara baik-baik. Yang tentunya kalau kita datang ke sana, kalau sudah konflik besar, kita menggunakan dengan semua piket fungsi.
0: Okay.
1: Ya, piket fungsi itu yang mengendalikan kalau dari Pamapta, kan ada setiap malam ada setiap hari itu ada yang piket Pamapta, dan mereka yang mengendalikan. Dengan berpopulasi semua piket fungsi kita datang ke situ. Kalau tentunya kalau apa dengan jumlah yang banyak kita datang, masyarakat akan berpikir. Kalau meningkat, seumpama sampai meningkat, mungkin kita datang tidak bisa menangani atau tidak belum bisa tertangani, kita biasa berkolaborasi dengan teman-teman dari Brimob. Kita menghubungi dari Brimob, karena di Brimob itu, Mbak, ada namanya Pleton Siaga, Lutaling Siaga. Karena kebetulan saya sendiri juga dulu lama di Brimob, 17 tahun saya di sana, jadi kita tahu. Sehingga kita biasanya kalau situasinya meningkat, kita minta backup-an dari teman-teman dari Brimob yang untuk melerai supaya konflik itu tidak meluas. Begitu. Tapi alhamdulillah lah, selama ini masih bisa diatasi karena masyarakat kita sudah mulai sadar dengan hukum ini. Sehingga yang kalau memang mereka yang bermasalah, biasa mereka serahkan di kita untuk ditangani. Jadi tidak melibatkan satu suku dengan suku lain gitu.
0: Iya, ini juga tentu kita mengetahui ya, terkait dengan data dari Sumatera sendiri terkait permasalahan-permasalahan yang apakah hanya berkaitan dengan orang mabuk saja atau beragam nih Pak, cukup lumayan.
1: Kalau permasalahan sih beragam, cuma kebanyakan hampir ya 80% sampai 90% tuh diawali dengan itu, Mbak, minum dia. Diawali dengan pengaruh alkohol. Contohnya penganiayaan, biar penganiayaan di rumah, rumah tangga yang sering ditangani sama anggota itu berawal dari miras. Ya. Terus yang mungkin rekan kita yang hadang-hadang atau cekat orang, yang dia mengganggu Kamtibmas, itu semua pasti dia dalam keadaan terganggu karena alkohol.
0: Potensialnya selalu itu,
1: iya,
0: ya.
1: Itu. Makanya kita selalu menghimbau melalui patroli mobil, melalui patroli rekan-rekan yang pakai menggunakan motor, jangan mengkonsumsi miras berlebihan. Kalau kita melarang mereka tentunya berat. Kita sudah teman-teman sudah menghimbau bahwa miras itu mengganggu kesehatan, mengganggu ini. Gitu. Jadi kita cuma bisa menyampaikan jangan miras, gitu aja. Dan saya menghimbau juga kepada masyarakat Merauke, ya kalau sekiranya memang tidak bisa mengendalikan diri, jangan, atau kita tidak bisa dikendalikan sama miras, jangan minum minuman keras. Gitu.
0: Baik. Ini sepertinya jadi persentase yang cukup lumayan tinggi ya. Dan juga tidak hanya dari Bapak, tetapi ketika ada dialog pun juga dengan topik yang berbeda dari bidang kepolisian Resort Merauke, pasti permasalahan potensialnya juga berpengaruh dari mabuk nih ya. Baik. Iya, di akhir dari dialog kita untuk pagi hari ini bersama dengan Bapak Kasat Samapta, tentunya kami juga memberikan kesempatan untuk Bapak ya menyampaikan closing statement-nya terkait dengan mungkin program daripada Samapta sendiri dan juga mungkin kendala-kendala yang selama ini dihadapi dan harapan untuk masyarakat. Silakan, Pak.
1: Baik, untuk program yang saat ini kita laksanakan yaitu kita selalu melaksanakan koordinasi dengan stakeholder. Mungkin kita berkoordinasi dengan rekan-rekan di Satpol PP, kita selalu berkoordinasi mungkin dengan rekan-rekan dari kepolisian, dari lantas, dari reskrim, dari intel, kita selalu berkoordinasi untuk melaksanakan sesuai dengan tugas pokok kita, yaitu pencegahan atau tugas pokok kepolisian preventif nasional patroli. Yang jelas patroli itu harus terarah. Jadi itu tidak asal patroli, kita melaksanakan mutar-mutar. Nah, jadi kita dalam melakukan patroli itu selalu terarah. Sehingga kita perlu masukan-masukan dari mereka, dari rekan-rekan itu. Pernah saya sampaikan dari tadi gitu. Nah, untuk program patrolinya yang kita kembangkan saat ini seperti patroli dialogis. Kita juga minta masyarakat mungkin bisa mengasih informasi ke kita, sehingga kita bisa tepat sasaran dalam patroli. Dan juga saya menghimbau kepada masyarakat juga, kalau memang ada yang perlu disampaikan ke kita, jangan disampaikan lewat medsos. Silakan nanti bisa menghubungi nomor HP saya di 0812-4827-4789. Itu nomor HP saya yang selalu saya pakai. Silakan semua masyarakat bisa menggunakan nomor itu kalau memang memerlukan bantuan. Yang tentunya ya bantuan-bantuan yang minta bantuan yang positif, Mbak, ya. Terus untuk apa tadi ya? Yang selain program, oh kendala ya.
0: Kendala.
1: Untuk kendala saat ini, kalau kendala yang menghambat tidak terlalu ada mbak kendalanya. Ya kita kadang di sini menghadapi kendala kita di lapangan yang seperti rekan-rekan sampaikan ke saya, karena menghadapi masyarakat yang beragam, kadang kita salah penanganan pun juga akan jadi masalah buat kita. Terus yang kita hadapi ini kan orang-orang yang memang kita datang mungkin rata-rata dalam keadaan bermasalah semua. Mungkin itu masalah habis minuman keras kah, terpengaruh itu. Yang kita kendalanya itu kadang kita ngomong pun mereka tidak mau, tidak bisa mendengar kita karena terpengaruh dengan miras itu, mah. Sehingga biasa kita ya agak keras ke mereka, kita bawa mereka, kita masukkan ke, diamankan dulu, bukan di penjara tidak, tapi kita amankan selama satu kali. Cuma dalam kita mengambil itu kebanyakan sih kadang ada yang gak terima kalau kita paksa mereka itu bawa. Jangan terlalu keras dibawa, jangan terlalu keras sama mereka. Dan sedangkan mereka sendiri tetap bicara baik-baik, mari pak kita ikut, mereka pasti melawan gitu ya. Mungkin kita agak tindakan keras, kita borgol gitu, kita masukkan. Bukan ada tujuan lain, tidak, kita cuma mau mengamankan supaya aman, itu aja. Mungkin kendala itu. Terus untuk harapan saya ke depan, mungkin masyarakat Merauke seluruhnya, yang pertama seperti saya katakan, hindari minuman keras. Kalau memang kita tidak bisa mengendalikan miras, mulai hindari. Yang kedua, apabila perlu bantuan sama kita, silakan bisa menghubungi Polres Merauke melalui call center 110 atau nomor SPKT. Itu selalu 1x24 jam selalu ada yang apa, ada yang jaga gitu, ada yang mengangkat pasti. Yang ketiga, apabila ada masalah silakan melapor kita. Ya mungkin ya jangan melapor di medsos lah kata yang gitu, silakan melapor di kita.
0: Baik, yang tentunya medsos juga tidak akan mungkin mengambil tindakan cepat ya untuk menyelesaikan masalah ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya Bapak Kasat Samapta Polres Merauke, AKP Sukirna Esos, dan yang pastinya juga kami doakan sehat bersama semua rekan-rekan dan anggota ya, sehingga dapat melaksanakan tugas yang maksimal. Dan tentunya juga mungkin kita akan bertemu lagi nih Pak ya, di dialog dengan topik yang berbeda. Dan yang pastinya hari ini kita pun juga sudah mendapatkan sosialisasi edukasi lewat topik pelaksanaan tugas Tur Jawali, pengaturan penjagaan, pengawalan dan juga patroli, serta sosialisasi tugas pos polisi di wilayah Samkai dan juga Kudamati Merauke, yang mana semuanya lebih kepada pencegahan dini ya, dari potensi-potensi yang tentunya bisa menimbulkan permasalahan yang cukup lumayan serius seperti itu ya Pak ya. Itu adalah bagian daripada tugas Samapta sendiri. Ya. Baik, dan pendengar serta pemirsa, demikian untuk hari ini dialog interaktif kita Patroli Udara bersama dengan Bapak Kasat Samapta Polres Merauke. Kita akan berjumpa lagi dengan topik yang berbeda. Saya Deci Sambe, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.

0: saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dodi Hanggodo, dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Komisaris jadi ini Pak, orang apa Pak? Orang apa jadi komisaris?
3: Kalau saya sembara, kalau lu bisa buktikan,
4: gua kasih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyadi respon sorotan publik mengenai berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
5: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
4: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak dan dikritik Pak katanya Pak.
7: Apa?
6: Dikritik katanya.
7: Saya komunikasi Pak. Komunikasi yang mana?
6: Ya terlalu selengean.
7: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean?